Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh banget ya. Kamu bisa langsung aja gabung ke 0811-2511025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Dan tentunya untuk kamu yang pengen nitip-nitip salam juga boleh ya. Abis ini aku bakalan kasih kamu informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Karena mungkin di weekend kali ini kamu ada acara untuk pergi keluar gitu ya, jalan-jalan ataupun juga punya acara keluarga.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Ya teman Pro 2, sesuai janji aku tadi, kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kali ini kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari Sabtu 9 Mei 2026 yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Heri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca DIY untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari potensi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara. Sedangkan malam hari, kondisi cuaca cenderung berawan, dini hari akan cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 95%. Angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bakti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perakiran cuaca area bandara untuk Sabtu 9 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini, pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan pada sore menjelang malam hari. Untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini harinya diperkirakan cerah berawan kembali. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi lengkap tentang perakiran cuaca untuk hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari di Pro 2 Jogja tentu saja. Tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Tiara Andini, Kupu-kupu. Ini adalah lagu yang udah di request sama Bayu di Godean. Terima kasih Bayu sudah gabung pagi hari ini. Udah aku puterin ya. Ada lagu yang lain juga sih yang di request sama Bayu. Ada Liodra, Malu-malu tapi nyaman. Nanti aku puterin juga ya abis ini. Terus aku juga mau nyapa Endang di Klaten. Halo Kak Endang. Katanya dia minta lagu kesukaanku Cegil dari Nabila Taqiyah. Makasih. Sama-sama. Abis ini langsung deh aku puterin lagu yang udah di request sama Bayu sama Kak Endang juga ya. Buat yang masih pengen request lagu, masih boleh ya, langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, menjelang Idul Adha di bulan ini ya teman Pro 2, TPID Yogyakarta nih teman Pro 2 ini melakukan pemeriksaan hewan kurban gitu ya di UD Segar Farm Pakuncen Wirobrajan Jumat kemarin. Dan tentunya pemantauan ini dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Tentunya kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus juga mengawasi kesehatan hewan ternak menjelang perayaan Idul Adha, teman-teman berdua. Dan tentunya pengawasan ini harus diperketat untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan juga penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan tentunya dengan harapan bahwa besok di perayaan Idul Adha, semua hewan yang disembelih dan dibagikan kepada masyarakat tuh semuanya dalam kondisi yang sehat dan tentunya tidak berbahaya gitu ya kan. Dan kalau misal di daerah kamu pun juga dinas-dinas terkait juga melakukan pemantauan, itu adalah hal yang wajar dan sepertinya harus dilakukan teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau berkurban juga nih tahun ini, wah berkah barokah ya, semoga amal ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, aku mau puterin dulu nih lagu yang udah di request sama Faye yang lagi OTW dari Jakal ke Solo. Salam buat pendengar radio Pro 2 FM, semoga hari ini full semangat ya. Thank you. Tapi aku yang lagi siaran tuh Aca. Bukan Adis ya. Dia request lagunya Treasure yang judulnya Saruru. Tapi kita gak punya yang judul itu, jadi aku ganti aja sama lagu Treasure yang judulnya Darari ya.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Untuk 5 lagunya ada 3 lagu Indonesia gitu ya, terus ada 2 lagu manca yang bisa kamu pilih, oke? Okay? Dan untuk lagu yang pertama yang bisa kamu pilih di segmen Jamu pagi hari ini adalah lagunya Yovi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. Terus juga ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Terus juga ada lagunya Divki Halif, Seandainya. Terus abis itu juga ada lagunya Harry Styles, American Girl. Dan yang terakhir adalah lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Dari 5 lagu ini, kamu pengen dengerin yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 8.45 ya.

0: Stay tuned on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produa, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Satu lagu dari One Direction, Perfect. Ini tadi lagunya udah di request sama Kak Tri di Playen. Katanya Kak Tri mau lanjutin lagi nih kerjaan yang kemarin ya. Masih panen ya Kak Tri ya. Semangat ya. Semoga hari ini gak terlalu panas nih Kak Tri, biar Kak Tri juga enggak kepanasan ya pas lagi mau memanen hasil panennya. Terus aku mau kasih info penting nih untuk kamu, terutama cewek-cewek yang suka pakai skincare ataupun juga pakai kosmetik etik ya kan, karena baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ini menemukan sejumlah pelanggaran dalam peredaran kosmetik di Indonesia. Dan di triwulan pertama tahun 2026 ini ada 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ataupun juga zat-zat yang dilarang dalam produk kecantikan, teman-teman dua. Menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, temuan tersebut diperoleh dari kegiatan pengawasan rutin terhadap produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Untuk 11 produknya sendiri, teman perdua, ini diantaranya adalah Buy Out Skincare Brightening Spot Cream, Brasov Nail Polish nomor 125, LT Beauty Skin WSC 2-in-1, Madam G Madam Take 501, Selsun 7 Herbal, Selsun 7 Flowers, Suzu Skincare Day Cream Protection, Suyu Skincare Glow Expert Night Cream, Beauty Wise Rejuvenating Facial Toner, Monesia Apothecary Melano Glow Duo Night Cream, dan Monesia Apothecary Night Melano Cream. Dan tentunya dalam produk-produk ini BPOM mengungkap bahwa ada sejumlah zat berbahaya gitu ya, seperti asam retinoat, dexamethasone, hidrokinon, merkuri, pewarna merah K10, dan juga senyawa 1,4 dioksan, teman pro 2. Dan tentunya penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kosmetik ataupun juga skincare itu bisa menimbulkan resiko gangguan kesehatan, seperti misalnya asam retinoat yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan juga berbahaya bagi janin. Terus dexamethasone ini juga berpotensi untuk menimbulkan masalah kulit hingga gangguan hormon. Terus kayak hidrokinon, merkuri itu juga dapat menyebabkan iritasi dan perubahan warna kulit secara permanen. Terus juga bisa merusak organ tubuh seperti ginjal, teman pro 2. Dan pewarna merah K10 atau dan juga senyawa 1,4 dioksan ini juga diketahui memiliki potensi memicu kanker gitu ya, dan dapat berdampak pada fungsi hati, teman-teman dua. Jadi ketika kita mau beli kosmetik atau beli skincare gitu ya, harus dipastikan bahwa produk tersebut ini sudah ada sertifikasi BPOM, dan juga kalau kita yang muslim gitu ya juga harus ada sertifikasi halalnya. Sekarang udah banyak kok produk-produk lokal yang harganya tuh terjangkau, tapi perizinannya tuh udah lengkap, udah berizin resmi BPOM, terus udah tersertifikasi halal, terus juga terdaftar di kayak semacam lembaga-lembaga atau perizinan-perizinan yang memang melindungi konsumen dari penggunaan skincare ataupun juga kosmetik dengan kandungan-kandungannya. Karena ketika kita baca komposisinya aja, itu kan kadang-kadang kita juga gak paham ya, ini tuh apa ya. Jadi harus benar-benar diwaspadai nih teman pro 2. Jangan sampai karena tergiur dengan harga yang murah ataupun juga klaim produk yang misalnya kayak bikin putih ataupun bikin cerah atau bikin apapun itu gitu ya, terus kamu tergoda untuk membeli produk-produk tersebut tanpa menghiraukan kayak sertifikasi BPOM-nya atau izin-izin halalnya dan sebagainya. Dan secara mandiri kita pun juga bisa cek ya teman produk apakah produk tersebut sudah tersertifikasi BPOM atau bukan di website
baiknya BPOM, teman perdua. Jadi harus selalu waspada. Jangan sampai nanti kita pengennya jadi punya kulit sehat, glowing, cerah gitu ya, tapi justru malah berakhir kulitnya jadi gosong ataupun juga jadi iritasi dan malah kena penyakit-penyakit yang ya kita gak mau.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

JKT48 hanya lihat ke depan. Ini tadi udah di request sama Ali di Kulon Progo. Terima kasih Ali sudah gabung pagi hari ini. Dan udah jam 8.40 nih teman Pro 2. Abis ini aku bakalan bacain vote dari kamu di segmen jamu jamnya lagu kamu. Tapi sambil aku hitung-hitung dulu vote-nya, sambil aku kasih kesempatan juga nih buat kamu yang belum ikut vote. Langsung aja kamu vote di antara lagu Yovi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah, Olivia Rodrigo Drop Dead, terus juga ada lagunya Divki Halif Seandainya, Harry Styles American Girls, Sheila on 7 Sederhana. Kamu pilih yang mana? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: tulangku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku buat bacain vote yang udah masuk ke 08112511025. Ini aku ada Lara Purnamasari yang pilih lagunya Harry Styles dan Olivia Rodrigo. Ada Kak Fuad yang pilih lagunya Divki Halif, Harry Styles dan Sheila on Seven. Mahen dia pilih lagunya Olivia Rodrigo, Divki Halif dan Sheila on Seven. Terus Kak Tri di Playen pilih Olivia Rodrigo, Divki Halif dan Sheila on Seven. Habis itu Aisyah yang pilih lagunya Yofi Widianto, terus Sheila on Seven dan juga Harry Styles. Theo di Magelang pilih nomor 135 Yofi Widianto, Divki Halif dan Sheila on Seven. Terus juga Bayu di Godean pilih lagunya Yofi, terus Seandainya dan juga lagunya Sheila on Seven yang sederhana ya. Terus ini Ali di Kulon Progo, dia pilih lagunya Divki Halif, lagunya Sheila on Seven dan juga lagunya Yofi Widianto. Jadi untuk lagu dengan vote terbanyak ini adalah lagunya Divki Halif Seandainya, terus juga lagunya Sheila on Seven Sederhana, terus juga lagunya Yofi Widianto barengan Samaran Cukup Sudah. Ya udah, langsung aja aku abis ini bakalan puterin lagu-lagunya yang udah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu.
2: Jamu, jamu Kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada jamu hati.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

teman-teman Pro 2, udah aku puterin ya 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih sekali untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya udah gabung dan udah milih lagunya. Dan gak kerasa udah jam 9 pagi aja. Itu artinya abis ini aku harus pamit, karena abis ini kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti obrolan di Musicpreneur, teman Pro 2. Dan untuk pagi hari ini di Musicpreneur, mereka akan ngobrol barengan sama Mieke Manu Wembun, teman Pro 2. Ya udah, abis ini langsung aja kita gabung ke sana ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok ya, teman Pro 2. Selamat pagi. Bye.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Bisa merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, ketemu pagi. Lah. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke, okay. Ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke, okay. Halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka nyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia. Wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Tapi itu masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari
0: Reggae. Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Oh, wow.
2: 10 Agustus 99.
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ. Lokasi Semanggi itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Yeah. Oh berarti hip hop? Apa K-pop? Hip hop. Udah
2: sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah? Gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah. Ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
0: Berarti bisa di-mix. Aku tahu, kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya. Itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar.
0: Tahun 99 berarti. Mm-mm. Nah komposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
0: Oke. Okay.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata sama Broadway ya. Oke deh, nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman Broadway pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah jadi tadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan waru-waru dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Bener di pagi hari ini.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat
3: halo.
2: Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike?
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
3: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
3: Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya pantai
1: kalo,
2: gitu.
1: Iya, pantai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, iya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji,
3: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis proyeknya itu dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih enggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang.
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya berdua.
2: Lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
3: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah,
3: iya. Yeah.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Cuma kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video okay. Klip yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
3: lebih,
1: kali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi digabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi digabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Okay. Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya?
2: 400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
2: Lebih ke rap ya kalau.
3: Raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Main
2: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Om Brodua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu.
1: Mm-mm.
2: Dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih
2: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya, yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih tuh Om Brodua. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi. Nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, padahal
2: enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke. Okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi enggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
1: Betul.
2: Yeah. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus habis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh, silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa,
1: ada
0: bazar
1: apa
0: mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Pokoknya Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart. Tahu lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Sehingga reggae nanti EDM.
0: Ya, reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di-play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike.

rri.co.id, Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency atau UKSA mengkonfirmasi dua warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius. Satu kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, UKSA menyebut dua kasus telah dipastikan positif, sementara satu kasus lainnya masih dalam status dugaan. Saat ini, otoritas Inggris tengah mempersiapkan kedatangan kapal tersebut di Tenerife, pulau terbesar di Canary Island, Spain, dan kapal tersebut dijadwalkan tiba pada Minggu, 10 Mei 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapatkan kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer, dan keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Masih dari rri.co.id Tumpro 2, kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur membongkar jaringan yang diduga joki atau pendamping ilegal ujian tulis berbasis komputer atau UTBK masuk perguruan tinggi favorit menuai apresiasi. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti mengatakan praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik wakil rakyat Indonesia. Sesungguhnya halo, selamat siang teman Broadway di santai siang bareng sama Nika sampai nanti jam 2 sore. Khusus hari ini jam 2 sore teman Broadway, aku bakal nemenin kamu nanti sampai jam 2 sore. Bisa request nanti di Broadway Hitlist santai siang teman Broadway. Aku cek WhatsApp, sudah ada Kak Riri di Klaten. Wait, aku cek dulu bener gak ya namanya. Oh iya betul, Kak Riri di Klaten yang minta hitlistnya apa aja nih mbak. Bentar ya, abis ini aku akan share juga di Kak Riri di Klaten. Terus aku akan share juga di WhatsApp grupnya Broadway Jogja. Kalau kamu belum gabung, nanti kamu bisa WhatsApp ke Nikin untuk minta gabung, supaya gak ketinggalan nanti ikut Broadway hitlist santai siangnya. Kira-kira playlistnya apa aja gitu ya, kan teman Broadway. So, kamu tunggu dulu nanti. Aku akan share habis ini banget teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Dika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken, teman Pro 2. Nemenin sampai nanti jam 12 siang, mungkin aku akan bacakan dulu playlist lagu yang bisa kamu pilih sampai nanti jam 12 siang, teman Pro 2. Dari lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, Vanessa Z featuring Roni Paroli yang takkan terulang, Yovien Uno, Kilometer, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, Tulus Monokrom, dan diubah selama kota ini tak sama tanpamu, Anggis Devaki dirimu yang dulu, It Kita sedia aku sebelum hujan, Rizky Febian Alamak, atau lagunya Liodra Pura-Pura, ini kayaknya yang paling terbaru nih lagunya Liodra teman Pro 2. Terus dari lagu mancanegara kamu bisa request lagunya Bruno Mars, When I Was Your Man, Dave Reindens, Tame Impala featuring Jenny Dracula, Olivia Dean, So Easy, Alex Warren Ordinary, Lady Gaga featuring Bruno Mars juga, David Smile, Justin Bieber, That Should Be Me, Ray, Where Is My Husband, Billie Eilish, Birth of a Feather, atau BTS, Swim, teman berdua. Buat kamu yang tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu yang tadi sudah aku bacakan, boleh banget kamu bisa WhatsApp aja ke Niken, teman Pro 2. Ini lagunya, playlistnya juga udah aku share di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Jadi buat kamu yang sudah bergabung atau belum bergabung, bisa nih langsung WhatsApp ke Niken ya. Tertarik untuk dengerin lagu apa di Sabtu siang ini, teman Pro 2. WhatsAppnya masih sama di 0811-2511-025 ya. Yeah, nih, I've been there a while. Yeah. Keep going by the crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

Teman Pro2, aku buka Pro2 Hidli santai siang dari teman Pro2 yang sudah WhatsApp dari jam 9 tadi. Ada Kak Riri di Klaten, teman Pro2 sudah minta playlist Pro2 Hitlist dari tadi jam 9. Maaf ya jadi nunggunya lama. Karena tadi itu ada musik planner dulu Kak Riri, habis itu kita mulai di santai siang tuh jam 10. Jadi aku baru bisa kirim di jam 10 siang tadi ya. Ini aku putarkan untuk yang pertama kali buat Kak Riri di Klaten dulu deh, teman Pro2. Pengen diputri lagunya Alex Warren Ordinary ini, tapi juga ternyata di request sama Yelma juga di Klaten, teman Pro2. Habis itu mau puterin juga lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Day With A Smile, terus Billie Eilish, Birds Of A Feather, sama It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, dan juga Sal Priadi. Ya, ada titik-titik di ujung doa. Jadinya 5 lagu yang di request sama Karir di Klaten, teman Pro2. Sudah aku siapin semua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu yang di request sama Karir dan juga Yelma, lagunya Alex Warren Ordinary.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oga, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu gak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Lanjut mau berdua, aku mau muterin lagu-lagu yang direquest sama Yelma di Klaten. Hai, selamat siang Yelma, pengen diputerin lagunya Wait, aku lihat dulu. Pengen diputerin lagunya Bruno Mars, When I Was Your Man. Terus Tame Impala featuring Jenny Dracula. Sama satu lagi tuh apa ya, BTS Swim teman berdua. Ini juga direquest sama Aisyah juga nih ternyata. So tiga lagunya yang sudah di request sama Yelma dan juga direquest juga sama Aisyah teman berdua. Mari kita putarkan, aku putarkan dulu mulai dari lagunya BTS Swim.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Kamu masih dengerin Ika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih aku tunggu buat kamu yang belum request di segmen Pro 2 Hitlist Santai Siang, teman Pro 2. Mungkin aku bacain dulu kali ya beberapa playlist yang belum di request sama teman Pro 2. Dari lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Terus Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nadi Buat Selama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Rizky Febian, Alamak, dari lagu Mancanegara, Tinggal Satu Aja, teman Pro 2. Lagunya Day Friend Dance, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu tersebut, boleh banget kamu bisa WhatsApp aja ketika di 0811-2511-025. Habis ini aku mau puterin 3 lagu. Lagunya Liudra, Pura-Pura. Ini direquest sama Fuad sama Lara Purnamasari, teman Pro 2. Habis itu aku mau puterin juga lagunya Tulus Monokrom, dari ku sama Fuad juga, sama Karini di Pakem, sama Aisyah. Satu lagi aku mau puterin lagunya Olivia Dean, So Easy, teman Pro 2, dari ku sama Lara Purnamasari. So, 3 lagunya udah aku siapin, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Liudra, Pura-Pura.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, ibu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih muterin di Pro 2 Hitlist Santai Siang, teman Pro 2 sampai nanti jam 12 siang. Aku mau muterin lagu-lagu yang direquest sama Karini di Pakem ya. Pengen diputerin lagunya Ray, Where's My Husband, Justin Bieber, That Should Be Me, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, sama Yuvian Uno, Kilometer, teman Pro 2. Empat lagu yang direquest sama Karini di Pakem aku putarkan ya. Sekalian aku juga mau ngingetin buat kamu yang mau muterin lagu-lagu yang meskipun ini masih sisa-sisa doang sih teman Pro 2. Masih ini kan tunggu sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2 ya. WhatsApp-nya masih sama di 08112511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi siaga bencana perlu tahu. Teman Produa, liburan ke pantai memang seru sih, tapi ingat, keselamatan nomor satu ya. Ini dia tips biar kamu aman dari resiko tenggelam di pantai. Pertama, hindari berenang sendirian. Selalu barengan dan usahakan di area yang dijaga lifeguard atau tim SAR pantai ya. Kedua, perhatikan bendera peringatan pantai. Hindari berenang di area dengan bendera merah. Warna merah artinya berbahaya. Ketiga, kalau kamu kebawa arus, jangan panik. Tetap tenang, usahakan untuk mengapung dan lambaikan tangan minta bantuan.

Sudah jam 11:30 teman Pro 2. Habis ini aku mau putri lagu buat Katri di playin, katanya telat join di Pro 2 Hitlist Santation karena ada tamu. Ya udah enggak apa-apa Katri. Tinggal sisa-sisa aja dan mau diputerin apa aja katanya teman Pro 2. Mungkin aku puterin 3 lagu buat Katri di playin. Lagu yang diubah selama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, sama Vanessa Z featuring Rodi Parulu Yang Takkan Terulang. Mungkin itu kali ya yang aku puterin buat Katri di play-in. 3 lagunya juga udah aku siapin nih teman Pro 2. Aku mulai putarkan. Kita mulai dari lagunya diubah selama Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Sudah hampir jam 12 teman pro 2, playlist terakhir yang bisa aku putarkan untuk Nana di Bantul teman pro 2. Tinggal dua lagu yang belum aku putarkan, lagunya Rizky Febian Alamak sama Dave Rindens teman pro 2. So, karena waktunya udah mepet banget teman pro 2, dua lagu aku putarkan ya. Kita mulai dari lagunya Dave Rindens teman pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Selop idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong.
3: Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
2: Oh gitu, serem juga ya.
3: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
2: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Emang berdua kadang tuh kita pas belanja suka asal ngambil makanan atau minuman yang kayaknya sih ini sehat deh. Tapi kayaknya ini sehat tuh dari iklan teman berdua. Nah ternyata banyak banget istilah di label-label makanan yang sebenarnya tuh lebih merupakan ke strategi pemasaran. Ternyata teman berdua ini aku baca berdasarkan laporan dari NDTV Food teman berdua, memang katanya ada beberapa kata jebakan yang seringkali tuh menipu kita sebagai konsumen teman berdua. Nah aku akan share beberapa istilah yang jebakan kata NDTV teman berdua. Kadang di makanan atau minuman yang kita ambil itu ada label sugar free teman produk atau tanpa gula, ternyata belum tentu produk-produk tersebut tuh bebas kalori ataupun kita anggap sehat gitu ya, karena seringkali produsen tuh ganti gula pasir tuh dengan pemanis buatan, kayak misalkan ada aspartam, ada sakarin juga, ada gula alkohol kayak sorbitol juga teman produk. Jadi meskipun rendah kalori, beberapa pemanis ini tuh tetap bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita kalau kita konsumsinya tuh berlebihan pastinya teman produk. Ada juga fat free atau bebas lemak teman produk. Ini kita juga perlu hati-hati karena ketika lemak itu dihilangkan teman produk, makanan tuh seringkali kehilangan rasanya ataupun teksturnya. Dan untuk menutupi itu, produsen tuh biasanya nambahin gula, nambahin garam, nambahin bahan pengental kimia juga supaya rasanya tuh tetap enak teman produk. Jadi kita tetap bisa menghindari lemak, tapi kita nggak bisa menghindari gula yang berlebih dari si ditambahkan sama si produsennya itu teman produk. Asal mungkin aku akan share tips belanja cerdas. Mungkin kita bisa lebih teliti untuk baca daftar komposisi teman produk, karena kalau kita bisa lihat di belakangnya, itu bahan yang tertulis di urutan pertama yang paling depan itu ternyata adalah bahan dengan jumlah terbanyak dalam produk tersebut teman produk. Terus kita juga bisa cek informasi nilai gizinya, kita bisa fokus ke jumlah kalori, gula, sama garam, pertakaran sajinya berapa teman produk. So yang terakhir, kita juga bisa jangan terlalu terpaku dengan kemasan di depannya teman produk, karena bagian depan tuh biasanya cuma iklan doang, sementara bagian belakang tuh biasanya baru faktanya nih teman produk.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Teman berdua pas makan siang tuh kadang-kadang kamu tuh suka minumnya es teh gak sih? Atau beberapa orang tuh ada yang tiap pagi tuh harus minum teh teman berdua. Kadang orang tua aku tuh juga gitu ya. Jadi di rumah tuh selalu ada teh teman berdua. Tapi kebiasaan minum secangkir teh setiap hari tuh ternyata juga bisa menimbulkan manfaat untuk kesehatan teman berdua selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Aku pikir tuh kalau minum tehnya setiap hari tuh gak akan baik untuk kesehatan ya, karena ada kafein yang berlebih menurut aku tuh gitu teman berdua. Tapi ternyata juga bisa ngasih manfaat yang besar juga asal dikonsumsi dengan cara tepat teman berdua. Nah ini menurut ahli gizi Jenna Volp RDN, minum teh secara rutin tuh bisa jadi cara sederhana untuk meningkatkan asupan antioksidan, mendukung metabolisme, sampai menjaga kesehatan jantung dan sel tubuh teman berdua. Jadi memang di dalam teh itu ada kandungan nutrisi ya. Memang setiap jenis teh ini punya profil nutrisi yang beda-beda tergantung dari tanamannya apa, terus bagian yang digunakan apa, sampai cara pengolahannya tuh seperti apa teman berdua. Tapi sebagian besar teh ini punya ciri umum kalau dia ini punya antioksidan yang banyak gitu kan, yang bisa membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan. Terus seperti yang aku bilang tadi, dia juga mengandung kafein tapi dalam jumlah yang sedang, gak kayak kopi teman berdua. Terus beberapa teh herbal ini juga mengandung vitamin dan juga mineral kayak kalsium, zat besi dan juga silika teman berdua. Cuman apa yang terjadi kalau kita minum teh setiap hari teman berdua ya? Mungkin kita harus punya beberapa catatan penting teman berdua. Nah abis ini aku akan share juga apa yang perlu kita notice ya kalau kita minum tehnya tuh setiap hari teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Parkir di depan situ aja.
3: Depan mana?
2: Yang ada garis menggak-menggok itu loh.
3: Menggak-menggok? Yang itu?
2: Lah iya itu. Kan cakep kalau parkir di situ. Jadi kelihatan artistik gitu loh. Mana sepi kan tuh? Gak ada yang parkir. Jadi gampang toh parkirnya.
3: Eyalah, mobil tok sing larang. Besok we. Yo jelas sepi lah. Wong kuwi garis marka biku-biku. Marka larangan parkir atau tempat berhenti. Ojo ning kono. Goleng-goleng liane sing bener.
2: Iyo.
4: Hey kamu yang bawa kendaraan, pastikan parkir di tempat yang seharusnya ya.

Teman berdua, kalau kita suka minum teh ya, kalau kita tuh minumnya setiap hari teman berdua, apalagi kalau kita makan dan minumnya tuh es teh, nah itu sering banget teman berdua. Tapi apa yang terjadi kalau kita minum tehnya tuh setiap hari teman berdua? Ini aku share menurut Volp teman berdua, karena hampir semua teh herbal atau teh itu menawarkan manfaat kalau diminum secara rutin teman berdua. Bisa mengurangi peradangan antioksidan di dalam teh, yang bisa menetralkan juga radikal bebas yang bisa merusak sel sama memicu penyakit kronis teman berdua. Terus juga bisa mendukung kesehatan jantung, memperlambat penuaan, terus meningkatkan metabolisme sama mendukung sistem pencernaan ternyata teman berdua. Ini tuh sama kayak kalau kita minum jahe teman berdua, yang bisa meredakan kembung, mual atau gangguan pencernaan ringan teman berdua. Cuman kalau kita minum tehnya tuh setiap hari, memang meskipun tadi udah aku sebutin kalau teh tuh ternyata juga sehat teman berdua, ini juga perlu kita batasi teman berdua ya. Kalau kita minum tehnya tuh setiap hari boleh, asalkan kita enggak menambahkan gula yang berlebihan teman berdua, karena teh ini bersifat antiinflamasi, tapi gula ini bersifat proinflamasi teman berdua. Jadi kalau kita ngasihnya pemanis itu bisa menghilangkan manfaat dasarnya dari teh teman berdua. Jadi alangkah lebih baik minumnya teh tawar aja gitu kan ya. Terus hati-hati juga kalau kita minum tehnya tuh dengan susu sapi, karena dia bisa mengikat EGCG, jadi nanti bisa menghambat penyerapannya teman berdua. Terus kita juga perlu aware dengan kandungan kafein yang teman berdua, buat yang sensitif atau kalau mengkonsumsi beberapa minuman kafein dalam sehari gitu ya. Ini kafein dari teh ini bisa terakumulasi dan memicu masalah tidur atau kecemasan teman berdua. Terus juga seperti yang kita tahu kalau teh ini bisa menurunkan penyerapan zat besi teman berdua, karena teh ini bisa mengikat zat besi di usus, jadi kurang ideal untuk kita-kita penderita anemia teman berdua. So buat kamu yang suka minum teh, apalagi pas siang kayak gini, makan siangnya minum es teh teman berdua, kayaknya diganti aja minumnya air es kali ya, supaya penyerapan zat besinya juga bisa maksimal teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Kamu masih dengerin ini kan di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway. Di siang hari ini cuaca di Jogja panas banget teman Broadway. Jangan lupa makan siang. Aku sih gak makan siang ya, gara-gara aku udah sarapan teman Broadway. Dan memang aku makannya tuh harus satu ya. Kalau udah sarapan, ya udah sarapan. Kalau gak sarapan berarti makan siang. Gak bisa makan dua-duanya. Memang gak baik, tapi karena udah kebiasaan dari dulu kalau udah sarapan tuh udah pasti sangat kenyang, jadi gak bisa makan siang teman berdua. Jadi makannya tuh cuman sekali doang. Anyway teman berdua, aku masih nemenin kamu satu jam lagi nih. Buat kamu yang mau request lagu kenikan boleh banget ya, supaya gak ngantuk teman berdua. Karena cuaca di Jogja lagi panas banget nih, enaknya rebahan sambil dengerin aku siaran sambil minum es teman berdua ya. Mau denger lagu apa siang hari ini boleh banget WhatsApp aja kenikan di 0811-251-1025. Karena habis ini aku juga mau sekalian share informasi-informasi seputar dunia olahraga teman berdua. Abis ini kita akan bahas deh ngomongin soal Persija sama Persib Bandung yang kalau aku nggak salah besok hari Minggu mereka akan tanding di Samarinda ya. Wah, kira-kira akan seperti apa teman berdua? Jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Nika di Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, kita bersiap untuk dengerin juara kita di Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini. Selamat untuk For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan seisinya.

Nomor 2 buat kamu supporter Persija dan juga Persib, pasti udah tahu kalau besok hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 kedua tim akan duel teman Pro 2, tapi bukan di Jakarta, bukan di Bandung, tapi di Samarinda teman Pro 2. Dan karena diselenggarakannya tuh di Samarinda, ini kelompok supporter Persija Jakarta The Jackmania sama kelompok supporter Persib Bandung Bobotoh teman Pro 2 unjuk energi positif ke tim masing-masing. Jadi mereka Bobotoh ini menyambangi latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kamis kemarin teman Pro 2. Ribuan supporter memadati stadion untuk menitipkan energi supaya Mong Bandung ini bisa mengalahkan Persija teman Pro 2. Dan sehari berikutnya juga di hari Jumat, giliran Jackmania yang juga menyambangi latihan dari Persija di Sawangan teman Pro 2. Memang ya, ini duel Persija versus Persib nanti yang akan diselenggarakan di Stadion Sigiri Samarinda teman Pro 2 hari Minggu, memang sangat-sangat berarti untuk kedua tim dan supporter pastinya, karena memang saat ini Persib tuh sangat-sangat butuh kemenangan dalam persaingan meraih gelar juara liga teman Pro 2. Poin Persib ini ternyata sama dengan Borneo FC, 72 poin teman Pro 2. Jadi nanti hasil melawan Persija ini sangat-sangat menentukan ya. Begitupun juga dengan Persija, sekarang ini selisih poin Persija dengan Persib dan juga Borneo ini adalah 7 poin teman Pro 2. Jadi nanti kalau memang menang lawan Persib, Persija bisa mempersempit jarak jadi 4 poin teman Pro 2. Wah, ini sih ketat banget teman Pro 2. Jadi gak sabar untuk nungguin hasilnya, kira-kira Persib atau Persija yang menang nanti teman Pro 2.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris. Membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia. Dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter. Mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feudalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Teman berdua, Timnas Indonesia U17 nih akan menghadapi Qatar, teman berdua, di laga kedua Piala Asia U17 2026 hari ini, teman berdua, hari Sabtu 9 Mei 2026. Tapi wah, ini sih agak malam, jadi nggak bisa nonton kayaknya, teman berdua. Nanti dimulainya jam 23:30 malam, teman berdua, waktu Indonesia bagian barat ya. Kayak malam banget gitu nggak sih? Jadi Indonesia ini akan menghadapi Qatar di lapangan Aking Abdullah Sport City Jeddah, teman berdua. Dan sekarang Indonesia U17 ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B, teman berdua. Dan Indonesia mengkoleksi 3 poin dari 1 pertandingan, sama kayak angka yang dikoleksi dari Jepang, teman berdua. Dan karena udah mengkoleksi 1 kemenangan, Indonesia ini bisa memastikan lolos ke babak 8 besar kalau nanti menang melawan Qatar, teman berdua. Dan kalaupun itu juga bisa tercapai, otomatis Indonesia ini akan juga dapat tiket ke Piala Dunia U17, teman berdua. Tapi syaratnya satu, harus menang dulu lawan Qatar nanti malam, teman berdua. Dan kemenangan atas Qatar ini akan membuat Indonesia nanti bisa mengkoleksi 6 poin. Dan dengan poin 6 itu, posisi minimal Indonesia di grup B adalah runner up. Karena kan sekarang tuh kayaknya ada perubahan peraturan gitu ya, kalau posisi runner up tuh sekarang sudah cukup gitu ya, untuk bisa lolos ke babak 8 besar gitu gak sih? Jadi Indonesia nanti kalau udah menang lawan Qatar bisa lolos tuh ke babak 8 besar, teman berdua. Tapi ini juga bukan perkara yang mudah, karena Qatar ini juga habis bangkit gara-gara ditumpas sama Jepang, teman berdua. So nanti malam kalau memang longgar, mumpung malam minggu, teman berdua bisa nonton ya. Tapi memang malam banget nih, jam 23:30, teman berdua. Semoga hasilnya baik deh, supaya kita juga bisa meraih tiket ke Piala Dunia U17, teman berdua.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Pro2 sudah hampir jam 2 waktu ini kan pamit dari Santai Siang Teman Pro2. Habis ini kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Lokal ditemenin sama Abi sampai nanti jam 3 sore Teman Pro2. So kalau gitu Nika pamit, dengerin terus 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini ketemu lagi bareng aku ya, Suryo Abi Maruf di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, kita mulai dengan dengerin lagu yang minggu lalu menjadi nomor 1. Ini dia satu hits miliknya 4 Revenge, Saat Kubenci Dunia dan Seisinya.

Suara kita untuk edisi minggu lalu, teman produk, udah kita dengerin ya. Tadi ada Four Events. Dan sekarang kita masuk ke gerbang 20 besar kita di chart lagu Pro 2 Indo Hits minggu ini. Ya, di posisi 20 ada lagu yang koncarnya sudah lumayan lama, sudah 17 minggu, teman produk. Ada satu hits miliknya Adrian Khalif featuring Dipa Barus, Kuala.

Di peringkat 19 ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Chart lagunya masih dengan hits yang sama, teman Pro 2, di posisi 19. Bagaimana dengan satu lagu di posisi 18? Kali ini kita punya kolaborasi Yopi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah.

Maudie Ayunda dan hitsnya Yogyakarta, cover lagunya Club Project Teman Pro 2 sudah kita dengerin ya. Lagu ini juga sempat jadi juara di Pro 2 Indo Hits beberapa minggu yang lalu. Harus puas di posisi 17. Begitu juga dengan satu hits miliknya Four Events Teman Pro 2 minggu lalu masih berada di posisi mentereng dengan lagunya Saat Kubenci Dunia dan seisinya. Minggu ini harus puas di peringkat 6.

New entry kita minggu ini teman berdua langsung masuk di posisi 15. Ada satu hits mendengar Shalom 7 Sederhana. Lanjut kita ke posisi 14. Ada siapa nih? Ada lagu miliknya Rizky Febian dengan hits paling baru dari Rizky Febian yang judulnya Mencinta Tanpa Arah. Stay di posisi yang sama di peringkat 14.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits ya. 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Soal tadi kita dengerin lagunya Anji, Putus Atau Terus. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Judika, kali ini ada di posisi 13. Bagaimana dengan lagu dari Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, di peringkat 12 chart kita minggu ini?

Lagu yang baru aja kita dengerin Tempo Pro 2 ini adalah salah satu lagu dari sebuah soundtrack film Ariel Noah dulu kita masih remaja di posisi 11. Masuk di posisi 10 besar, kita punya lagu miliknya Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Arianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu versi orkestra, lanjut di posisi 10.

Kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin ada di posisi 8 ya, ada lagu miliknya Gia Indrawari, Seribu Kali. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 7? Ini dia, Rifqi Khalif featuring Prinsa Manjagi, Seandainya.

Masih dengan lagu-lagu enak di Pro 2 Indo Hits untuk edisi minggu ini, teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Ma'ruf. Saat tadi ada lagunya Divi Khalif, Prince Amandagi, terus juga barusan ada Di Lestari, Perahu Kertas, ada Idgitaf juga, Rutinitas. Lanjut teman Pro 2, kita masuk di posisi 4 ya. Kita punya lagu miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ingat.

Lagunya Fear Gun sudah kita dengerin tadi teman Pro 2 yang judulnya Tak Setara ada di peringkat 3. Nah, sebelum kita ke nomor 1, kita ke lagu yang berada di posisi 2 dulu ya. Aku punya kolaborasi Fanny Sugi bersama Herua dengan lagunya Jogja Lantai 2 di posisi runner-up kita minggu ini.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokal Hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

Teman Brodio dari RRI.co.id, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri ya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPI di Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm Pakuncen Nurubrajan Kota Yogyakarta kemarin. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Kota Yogyakarta Wawan Hermawan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran DTSEN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut lebih 70.000 operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama daerah dan BPS secara digital. Menurutnya keberadaan operator data desa mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat dan nasional. Pada triwulan kedua 2026, pemerintah mencatat lebih 470.000 keluarga baru menerima bantuan sosial untuk pertama kalinya.

0: Demikian teman-teman info-produ untuk Sabtu 9 Mei 2026. Dan setelah ini kembali bisa teman produ simak chart produ hitlist The Weekly Top 20 Countdown 20 Gemacap Paling Hits di Produ Jogja bersama Vina Moviana.
1: Terima kasih sudah dengerin info produ yang dipersembahkan oleh Produ FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: More music, more variety.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore. More music, more variety. Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Happy weekend teman Pro 2, Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini. Seperti biasa, sampai nanti jam 4 aku bakalan kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Dan semoga ada lagu mancanegara favorit kamu di sini ya. Sebelum aku kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chart Pro 2 Jogja, aku mau reminder kalau kamu boleh ikutan gabung dan request terus lagu mancanegara favorit kamu biar posisinya segera masuk di chart Pro 2 Hitlist atau minggu depan bisa jadi jawara kita ya. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu setiap hari di jam-jam request dan kamu tinggal WhatsApp di 0811-251-1025 dan juga bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya. Kamu tinggal download aplikasinya di App Store dan juga Play Store, oke? Okay? Anyway, aku mau reminder dulu teman Pro 2 siapa sih jawara kita minggu lalu. Ini ada salah satu musisi yang bertahan 2 minggu di chart kita teman Pro 2. Ada Madison Beer with Bitters Sweet yang bertahan di chart berdua hitlist selama 2 minggu. Apakah minggu ini akan tetap bertahan atau tergantikan dengan yang lainnya? We'll see. So, please welcome. This is Madison Beer with Bittersweet.

Minggu ini ada satu lagu yang harus cabut dari chapter 2 hitlist. Walaupun kemarin dia ini jadi satu headliner di Coachella, dan hampir semua lagu-lagu terdahulunya tuh jadi hits lagi teman Pro 2. Cuma sayangnya di chapter 2 hitlist, lagu Love Song dari Justin Bieber harus keluar dari chart Pro 2 Jogja.

Well, itu dia lagu mancanegara yang harus datang dan pergi minggu ini. So, dipastikan buat kamu yang pengen lagu favorit kamu tetap bertahan, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025. And now, kita mulai chart berdua hitlist ya. Kita akan awali dari posisi 19, 18, dan 17. Di posisi 19 paling bawah ada Olivia Dean with Man I Need. Dracula dari Tame Impala ada di posisi 18 dan di posisi 17 ada Danny Cesar with Who Knows. Track 19.

Taylor Swift ternyata hanya bisa bertahan 2 minggu aja sama Bro 2, dan minggu ini dia harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu Bittersweet. Swam dari BTS berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15, dan di posisi 14 ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Track 16.

Blackpink berhasil naik satu peringkat sama Bro 2 ke posisi 13 dengan lagu andalannya Go. Where's My Phone dari Mitski juga berhasil naik satu peringkat ke posisi 12 dan di posisi 11 ada Prep We Do What You Gotta. Track 13.

0: Yes, itu dia lagu Banca Negara yang ada di posisi 19 sampai 11. Nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu Banca Negara siapa aja yang ada di chart berdua aja ya. Tapi sebelum itu kita ke Bubbling Up This Week dulu. Kita akan mendengarkan lagu yang belakangan ini lagi sering banget di request sama teman Pro 2. Apalagi grup yang satu ini ada salah satu member dari Indonesia teman Pro 2 yang bikin kita tuh makin proud lagi sama dia. Sudah tahu siapa? Yes, Heart to Heart with Truth teman Pro 2 di Bubbling Up This Week.
1: More music, more variety. For the more hit list, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Kamu suka sama lagunya di vote ya, dan di request terus ke 0811-251-1025 biar minggu depan bisa masuk ke chart kedua hitlist, okay? Dan sekarang kita lanjut ya ke posisi 10, 9, dan 8. Di posisi 10 aku punya Harry Styles with Aperture yang berhasil naik 1 peringkat. 7 minggu di chart kedua hitlist, Shayna Spiro berhasil naik 1 peringkat ke posisi 9 dengan lagu Die on This Hill. Love You List dari Joji naik 1 peringkat ke posisi 8. Track

Kita udah masuk ke posisi 7 teman Pro 2. Di posisi ini aku punya I Lead With Not Cute Anymore yang udah 10 minggu di chart berdua hitlist. Tila With Chanel yang udah 11 minggu di chart berdua hitlist sekarang ada di posisi ke-6. Dan di posisi 5 ada Cassie With Internet Girl. Track 7.

kita udah masuk ke posisi mantap Bro 2 dan sebentar lagi kita bakalan ketemu jawara baru kita. Siapakah dia? Tunggu nanti ya. Dan di posisi mantap Bro 2 aku punya Bruno Mars with I Just Might yang berhasil naik satu peringkat. 13 minggu di chart Bro 2 hitlist, Ray berhasil naik satu peringkat dengan lagu andalannya Where Is My Husband. Dan 12 to 12 dari Summer ada di posisi runner-up, aka posisi 2. Track 4.

0: So, itu dia lagu mancanegara yang ada di chart kedua hitlist dari posisi 19 sampai posisi runner-up. Kira-kira siapakah juara kita minggu ini? Nanti aku bakalan kasih tahu ke kamu ya, karena sebentar lagi aku bakalan recap lagu mancanegara siapa aja yang ada di chart kedua hitlist The Weekly Top 20 Countdown, terutama buat kamu yang baru aja gabung di chart kita ya. So, kalau gitu langsung aja kita recap time.
1: More music, more variety.
0: Kita awali recap time tempat Pro 2 dari Justin Bieber yang harus cabut dari chart 2 hit list. Menggantikan Justin Bieber ada Bruno Mars with This It All yang berhasil jadi new entry this week. Man ID dari Olivia Dean harus turun satu peringkat ke posisi 19. Disusul sama Tame Impala with Dracula yang harus turun juga satu peringkat. Posisi 17 ada Danny Cesar with Who Knows. Turun 15 peringkat, Madison Beer with Bittersweet harus puas bertahan di posisi pertama hanya 2 minggu. Dan sekarang dia sudah ada di posisi 16. BTS with Ram berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. 2 minggu di chart 2 hitlist, Hon sekarang ada di posisi 14 dengan lagunya Location Unknown berkolaborasi sama Nicki. Girl dari Blackpink ada di posisi 13. Di posisi 12 ada Mitski, Where My Phone. Naik 1 peringkat ke posisi 11 ada Prep with Do What You Gather. Dan bubbling up this week aku punya Heart to Heart with Root. Posisi 10 ada Harry Styles with Aperture. Naik 1 peringkat ke posisi 9 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. 6 minggu di chart 2 hitlist, Joji berhasil naik 1 peringkat ke posisi 8 dengan lagu Love You Less. Not Good Anymore dari Eileen ada di posisi 7. Posisi 6 ada Killa with Channel. Cassie Yee with Internet Girl berhasil naik 1 peringkat ke posisi 5. 13 minggu di chart 2 hitlist, Bruno Mars berhasil naik 1 peringkat ke posisi 4 dengan lagu I Just Might. Where Is My Husband dari Ray ada di posisi 3. Dan runner up kita ada Summer with 12 to 12.
1: More music, more variety. For the hitlist, the weekly top 20 countdown, all the hits and nothing but the hits.
0: Halo teman Pro 2, ini dia juara kita di chart Pro 2 hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Please welcome, this is the Kid Laroi with A Perfect World.
1: More music, more variety.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Well, sudah jam 4 teman-teman berdua. Waktunya Vina cabut dulu dari Chapter 2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Oke? Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Lalu selalu kembali FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kabarnya kamu gimana hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2020 ya teman Pro 2 ya. Well, yang menarik adalah bahwa kalau biasanya aku ngobrol sama kamu di sore ceria, nah hari ini aku mau ngajakin teman-teman lain yang nanti bisa menyapa teman Pro 2 di sore ceria yang istimewa ya. Karena kita kan ini jelang Pesta Bola Dunia 2026 teman Pro 2, dan hak siar terestrialnya ada di RRI, Republik Indonesia ya, di Pro 2 salah satunya. Jadi buat kamu yang mungkin udah siap-siap gitu kan, nungguin ada keseruan apa nih di Pesta Bola Dunia 2026 gitu kan ya. Kita udah mulai dari 15 April kemarin sampai nanti Juni 2026 teman Pro 2, di berbagai platform digital juga gitu ya. Ada salah satunya adalah podcast sepak bola, Ballcast teman Pro 2. Ada obrolan-obrolan seru nantinya barengan sama teman-teman kita. Pastinya simak semuanya cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Selamat datang di Pat Selaton lagi. Kali ini pasti pada bingung bertanya-tanya kenapa kok setnya berbeda, hostnya beda. Ya, kali ini kita mau bahas

0: sibuk-sibuk gini mas.
1: sibuk
0: di lapangan lah. Yang jelas masih di bola.
1: Enggak kapok di bola.
0: Ya sempat kapok tapi kembali lagi. Karena cinta jiwanya di situ.
1: Oke, yang kedua narasumbernya enggak kalah menarik. Ini kapten dari PSIM Yogyakarta, Messinya Yogyakarta. Mas Herminanto.
2: Halo Mas.
1: Sehat.
2: Salaman lah ben ketenan lah.
1: So apik lah.
2: Ben ngerti nek adem tangan.
1: Tapi podo Mas. Ya pertama soalnya.
2: Halo teman-teman RRI semua.
1: Gimana Mas sekarang kegiatannya apa Mas kesehariannya selain sepak bola?
2: Ya. Justru malah udah enggak sepak bola lama Mas.
1: Dulu.
2: Sekarang aku hampir 12 tahun ini jadi jurnalis, melihat sepak bola dari perspektif yang lain.
1: Mantap. Berarti sudah gantung sepatu?
2: Sudah gantung sepatu sejak 2013, terakhir sama Mas Nopedi di Persiba Bantul. Habis itu, ciao.
1: Ya semoga Persiba Bantul
2: menyusul PSIM dan PSS mantap. Ya.
1: Amin.
2: Tapi ini abad ya.
1: Ya pokoknya kita doa yang baik-baik Mas.
2: Amin.
1: Aku udah pakai sarung sekali.
2: Serasa Gus ya.
1: Tapi okay. Kita di sini nggak ngomongin sepak bola lokal Mas.
2: Okay.
1: Karena ya ini belakang kita kan sepak bola Piala Timnas ya. Yang mau ada event besar besok.
2: Yep.
1: Piala Dunia 2026
2: yep.
1: Di Amerika, Meksiko sama Kanada.
2: Yes.
1: Nah, saya mau langsung ke Coach Nopendi dulu aja. Gimana nih, Coach? Ini kan tahun yang berbeda. Sebelumnya 32 tim,
2: iya.
1: Sekarang naik jadi 48 tim. Dari 48 tim ini, kompetisinya menurut Coach ini jadi menurun kualitasnya. Apa semakin kompetisinya semakin semakin bersaing?
0: Kalau kita lihat Piala Dunia kali ini sejarah baru. Tiga negara, tiga kultur sepak bola yang berbeda, budaya yang berbeda, iklim yang berbeda. Kita akan lihat besok itu tim-tim yang benar-benar tidak hanya menyiapkan 11 pemain intinya, tapi kedalaman yang bagus. Nah itu kita akan lihat tim-tim yang benar-benar siap untuk bisa juara. Yang pasti kualitasnya mungkin akan lebih bagus dari yang sebelumnya.
1: Mantap. Kalau Mas Hermin,
2: ya.
1: Kan ini 32 tim jadi 48
2: tim, ya.
1: 12 grup,
2: yep.
1: Masing-masing 4 tim,
2: yep.
1: Otomatis pertandingannya ini kan jadi banyak nih.
2: Betul,
1: dari 64 jadi 104.
2: 104 ya langsung naiknya banyak banget.
1: Banyak banget. Ya. Nah kira-kira dari waktunya ini kan juga bertambah nih. Biasanya kan 29 ya. Hari 30
2: ya.
1: Hari.
2: Sekarang 39 nah, hari ya.
1: Wow. Kira-kira nek lama ngono kuwi
2: ya.
1: Sebagai penonton,
2: yep.
1: Sebagai
2: yep.
1: Jurnalis juga ya. Dari sudut pandang jenengan. Ya. Bosen gak sih mas nanti 39 hari kok takutnya nih tengah-tengah sampai final ini ngelokro sing delok
2: soalnya puasa yang 30
1: jenis
2: let's go mas ya. Gini mas kalau menurutku ya justru ini malah jadi momentum yang baik bagaimana kemudian kita disuguhkan banyak banget nih pertandingan kelas dunia karena kan kita tahu ya 48 negara yang lolos ini semuanya adalah kita boleh ngomong negara yang terbaik yang sekarang ini ada di seluruh dunia. Nah ini mereka tentu sudah mempersiapkan timnya luar biasa. Kayak Coach Nopendi tadi bilang bahwa ini karena pertandingannya rapet, banyak, jadi kedalaman skuadnya harus benar-benar maksimal nih tim pelatih masing-masing. Nah ini sebenarnya sudah terlihat ya dari mulai banyaknya. Kalau kita lihat mungkin di Inggris, si Thomas Tuchel ini sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu melakukan regenerasi nih. Banyak pemain-pemain muda yang dipanggil kemudian. Nah begitu juga di Jerman, begitu juga di Perancis nih kita. Kalau aku mau ngomong kandidat, salah satu kandidat yang
1: Jose Mas.
2: Penting.
1: Oh, baik Mas.
2: Itu Prancis iki.
1: Jo langsung. Jadi
2: itu mungkin
1: reduksi timmu.
2: Iya.
1: Jo. Ya.
2: Sorry. Jadi emang
1: bingung
2: ya situasi yang harus di apa Mas di apa ketahui oleh pelatih-pelatih ini kedalaman skuad seperti Coach Nopendi tadi bilang. Karena kan kita tahu ya Mas, kita ada apa Piala Dunia di tiga negara sing kuwi gede-gede kabeh. Dan apa ya?
0: Jarak tempuhnya.
2: Ya, jarak tempuhnya gede dan iklimnya luar biasa tadi to. Nengko sapa ngerti negara-negara sing main nang wilayah selatan, Amerika kaya Miami dan lain-lain kan panas banget nih sampai 35 derajat lebih kan bisa jadi hal yang rotasi penting dan sebagainya. Nah, gue sing akan jadi
1: sebuah
2: biasa sih di Piala Dunia
0: tantangan.
2: Ya, tantangan untuk pelatih jelas tantangan.
1: Tapi kalau menurut saya nih,
2: ya
1: 32 tim jadi 48 itu saya enggak setuju.
2: Oke.
1: Karena kalau 48 itu jadi semakin banyak tuh enggak yang elit-elit
2: tantangan

0: untuk naik itu.
1: Misalnya tantangan ini sing dipilih sing apa?
0: Iya iya iya.
1: Setuju enggak?
2: Ya ada sisi bagusnya ada enggaknya.
0: Yes.
2: Yang jelas kualitas kalau sedikit itu pasti kualitasnya akan bagus ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau banyak ya karena kulturnya pasti sepak bola di Asia beda, Afrika beda, benua Amerika beda, Eropa beda, itu akan menjadi kalau di sisi pelatih, di klub itu akan bagus untuk melihat bibit-bibit yang baru atau pemain potensial yang akan diambil oleh klub-klub itu. Makanya itu pemain pasti akan menunjukkan yang terbaik di Piala Dunia besok.
1: Bayangilah Mas. Oke sih. Kalau Coach Nopen ini sama Mas Harmin ya pernah main di lapangan dengan atmosfer. Kalau dulu kan istilahnya di liga ya, liga lokal itu udah deg-degan ya. Nah, kalau misalnya levelnya sudah timnas itu gimana Coach? Monggo cerita Coach.
2: Tekanannya kan lebih. Yang jelas di persaingan mau masuk timnas aja udah berat.
0: Yes.
2: Itu pasti levelnya juga lebih tinggi. Dan tekanan di luar ketika dulu ketika kita lawan Malaysia saja udah tekanannya udah
0: itu yang lagi deg-degan
2: daripada lawan negara lain, lawan Malaysia itu lebih
0: musuh bebuyutan
2: ya, apalagi sekelas Piala Dunia akan tekanannya akan, makanya dibutuhkan pemain yang benar-benar
0: siap
2: fisik dan mental.
0: Betul.
2: Nah, di situ
1: nah ngomongin fisik nih, karena kita tahu di Piala Dunia ini 16 kota
0: ya.
1: Kotanya jauh-jauh.
0: Betul.
1: FIFA ini sudah merancang dibagi 3 zona.
0: Ya.
1: Zona barat, tengah, timur.
0: Yes.
1: Nah, itu kalau dari segi mantan pemain, recovery yang terbaik itu gimana? Karena kan perjalanannya jauh.
0: Ya. Ya.
1: Terus kemudian jarak recovery-nya sebentar.
0: Betul.
1: Minus sekali ning apa ya? Gregetnya tenanan ngono lho. Jadi kan menguras energinya kan lebih.
0: Betul.
1: Itu kan perlu recovery lebih, sedangkan jaraknya pendek-pendek. Lalu itu kira-kira gimana itu? Mengantisipasinya itu gimana?
0: Coach.
2: Ya kalau dari sisi pelatih ya, sekarang pelatih. Dulu pemain taunya main, istirahat. Nah, sekarang kan ada spot science
0: ya,
2: dari tim. Makanya kita lihat besok itu benar-benar tim yang siap secara keseluruhan. Jadi nanti ada tim kesehatan sendiri.
0: Betul.
2: Harus mengatur pemain itu supaya tidak cedera dengan banyaknya pertandingan dan cuaca yang akan pasti berbeda itu dibutuhkan kedalaman bagus di timnya juga harus bagus makanya kalau saya ya di pelatih pasti akan belajar di situ, banyak ilmu akan saya dapat di situ.
0: Betul.
2: Seperti itu,
1: jadi salah satu yang paling penting itu adalah cuaca juga benar.
2: Iya, pasti. Ya,
0: pasti.
1: Nah, kita tahu sendiri adaptasinya di Amerika Latin ini beda.
0: Beda.
1: Apalagi tim-tim Eropa ini kan biasanya kademen.
0: Yang
1: kono dadi
0: kepanasan.
1: Makanya di 7 edisi Piala Dunia di Amerika Latin, tim Eropa yang sudah pernah sekali
0: baru juara, Jerman ya.
1: Baru Jerman 2014.
0: Ya, di Brasil
1: ya. Itu kira-kira tahun ini kansnya gimana, Mas Harmi?
0: Ya, kalau gue melihat ya, Mas, mungkin tim Eropa yang dapat di Kanada ini akan lebih mudah adaptasinya. Karena cuaca di Kanada kan mungkin lebih ke dingin ya. Jadi agak-agak mendekati sama yang di Eropa. Nah, celaka kalau ada banyak yang mungkin itu tadi main di Dallas, di Houston, di Miami yang notabene cuacanya bisa sampai 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini pasti akan jadi tantangan tersendiri. Nah, kayak Coach Nopendi bilang tadi, mungkin yang akan bisa dilakukan adaptasi itu mereka akan bikin home base ya, Mas. Jadi akan memulai datang terlebih dahulu untuk berlatih dulu, penyesuaian dulu, aklimatisasi dan sebagainya. Ini yang jadi kunci sepertinya. Seperti kata Coach Nopendi tadi, tim kesehatannya nanti akan mengukur ketika kita akan menghadapi cuaca seperti ini, berarti yang harus dilakukan A, B, C, D. Jadi ada plan-plan yang bisa dilakukan untuk kemudian memaksimalkan performa pemain di situ. Ya, mungkin gitu ya. Kayaknya colong start nih. Si Messi udah main di Miami dulu nih, jadi udah tahu cuacanya di Amerika kayak apa nih. Nah, mungkin dia akan unggul di situ kali.
1: Kalau dari pemain yang dari Amerika Latin, misalkan Brazil, Argentina dan sebagainya itu yang main di Eropa itu ada keuntungan ya buat besok, karena kan mereka sudah istilahnya dua alam nih, Eropa dengan Amerika, itu gimana itu?
0: Lebih gampang ya,
2: harusnya lebih cepat menyesuaikan
0: adaptasinya
2: diri,
0: ya.
2: Karena udah terbiasa dengan iklim yang mereka udah dari kecil
0: di situ.
2: Mungkin lebih cepat daripada yang baru pertama untuk main di Amerika.
0: Ya, ya setuju. Setuju. Ini kayak tadi bilang di awal, kayak sejarah baru, strateginya juga pasti akan baru dari semua tim, meraba-rabanya juga akan baru dengan apa cuaca sing begitu ya panasnya. Di satu sisi neng main kan ada bisa dinginnya kayak gitu, ya. Ini juga akan jadi tantangan tersendiri bagi tim-tim ini.
1: Tapi neng kantor ya panas loh mas.
2: Tapi neng kono tok.
1: Stadionnya orang asing nih. Ngomongin stadionnya juga nih mas. Di Amerika ini, Amerika Latin, Amerika, Kanada, Meksiko ini 16 stadion. Semuanya nggak ada yang baru.
0: Betul.
1: NFL ya sama Qatar. Kalau Qatar ini duitnya akeh, jadi sombangun kabel.
2: Saya kira serakan gue tapi.
1: Serakan gue mangkrak. Kalau di Amerika ini kan stadionnya basisnya dari NFL.
0: Football ya. Ya
1: Amerika ada football. Perbedaan dari jenis rumput juga untuk main sepak bola.
2: Pasti yang jelas sudah di survei dan
0: ya,
2: di
0: standarisasi ya, sama FIFA ya.
2: Gak, sebenarnya mungkin nggak akan dipakai lah. Yang jelas
0: betul.
2: Udah standar FIFA. Jadi kalau mungkin sama tinggal tergantung nanti cuaca di sana itu akan sesuai perkiraan atau malah berubah ya, lagi itu kan sih. Itu yang perlu di besok kita cek sama-sama.
0: Ini mungkin mas neng Amerika kan American football itu penontonnya wakeh mas.
1: Benar.
0: Jadi puluhan ribu lu akan lebih banyak di stadion itu. Nah ini yang mungkin akan menjadi hal yang menarik juga untuk pemain-pemain di seluruh dunia ini. Berarti mata yang memandang dia lebih secara langsung ini akan lebih banyak. Ini itu tadi kan Coach Novandi bilang fisik mental akan berpengaruh banget. Keuntungan untuk pemain-pemain yang sudah berpengalaman, terutama sing wis memang bintang-bintang ya sudah terbiasa menghadapi situasi
2: itu.
0: Nah, itu akan lebih oke sih, tapi di sisi lain dengan banyaknya pertandingan tadi, Mas, yang benar-benar fit, sing isih enom itu juga diuntungkan sebenarnya.
1: Kenapa, Mas?
0: Ketika mereka punya waktu recovery yang lebih gampang, yang lebih cepat karena usia yang masih muda ya, tidak dipungkiri meskipun sains seperti apa, tapi usia itu tetap ngaruh di banyak faktor. Nah itu ya mungkin akan lebih diuntungkan. Makanya kayak tadi kan banyak pelatih juga yang nge-mix squadnya nih, yang main-main senior tetap dipanggil, tapi banyak nih anak-anak muda yang tenaganya masih banyak.
1: Barengan.
0: Ya, jadi balancing timnya kelihatan.
1: Oke. Menarik. Ini pembicaraan di segmen pertama aja wis istilahnya
0: sabot banget sih masih Gus Ando.
1: Sorry, enggak apa-apa. Terus terang pakai contekan ini, Mas. Kalau enggak ya saya ya bingung. Pokoknya pemirsa tunggu lagi di sini, mau ada segmen selanjutnya. Kita mau bahas yang lebih dalam grup-grup neraka. Pokoknya skuadnya kayak gimana, kedalamannya kita bahas tuntas sama mantan pemain timnas sama Messinya Jogja. Oke, tunggu sebentar lagi.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria barengan sama Adis. Kalau kamu tadi nyimak Bolcast jelang pesta bola Piala Dunia 2026 ya. Dan kalau ternyata hari ini kamu tuh kalau ketemu sama weekend memang happy aja gitu ya, karena memang santai, gak ada hal-hal yang bikin kamu jadi lebih stres gitu kan ya. Yang jelas menikmati suasana sore yang super santai bareng sama Pro 2 Jogja, oke? Okay? Berbagai hal-hal yang pastinya seputaran pernak-pernik Piala Dunia teman Pro 2 jelang Piala Dunia tahun ini bisa kamu simak, bukan cuma di 102.5 FM, tapi juga streaming di rri.co.id, di RRI Digital. Dan juga kalau kamu mau cek seputaran trivianya Piala Dunia 2026 bisa juga di IG-nya Pro 2 Jogja @rri_pro2jogja, doanya pakai angka JOGJA ya. Atau main-main deh ke YouTube-nya RRI Jogja Official teman Pro 2, bisa kamu cek di situ. Dan juga bisa simak obrolan-obrolan seputaran bola barengan sama pastinya teman-teman pecinta bola dan juga pengamat yang memang bakal prediksiin berbagai pertandingan seru buat kamu semuanya dan serba-serbi yang unik seputaran Piala Dunia 2026 ya.

0: Ada setan senyawa dan candu.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
4: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
5: Iya, Bu.
6: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
5: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
7: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

kedua yang tadi udah janjian buat bukan cuma jalan-jalan tapi jajan-jajan. Mumpung ada temen yang sama-sama suka menu yang sama kamu nih gitu kan. Dapat info juga tadi seliweran di medsos kalau iya ada tempat baru lagi dengan menu yang buat kamu tuh itu surga banget menunya gitu kan ya. Jadi kepengen cobain teman Pro 2 ya. Kalau kamu mah hobinya jajan, coba dicek lagi jajanan kamu tuh seminggu ini berantakan banget atau masih bisa dibilang wajar, karena yang masalah kesehatan tuh biasanya kerasanya nanti ya gitu. Padahal sekarang aja tuh kamu udah ngerasa kok keluhannya banyak banget. Padahal usia sih masih belasan atau mungkin 20-an awal ya. Nah lo kenapa tuh? Tapi sekarang emang ada penyakit-penyakit kayak misalnya darah tinggi, hipertensi, teman Pro 2 gitu. Si darting-darting ini tuh gak melulu mutlak milik orang yang udah tua-tua juga. Karena sekarang ternyata nih berdasarkan data aplikasi asik CKG-nya Kementerian Kesehatan sepanjang 2025 itu siswa dari jenjang SD sampai SMA sekitar 98 ribuan ternyata ketika lagi cek pemeriksaan kesehatan nih diantaranya terdeteksi memiliki tekanan darah tinggi teman Pro 2. Sekitar 18% ya itu ternyata memang terdeteksi memiliki tekanan darah tinggi. Padahal usianya masih muda loh. SD sampai SMA tuh kan usia-usia masih produktif dan bisa dibilang remaja ya teman Pro 2 ya. Jadinya gimana nih? Gaya hidup pasti ya. Kalau faktor genetik ya mungkin juga ada, tapi kan gaya hidup tuh juga sebagai penentu, apalagi buat kamu yang ngerasa ah mumpung masih muda gitu ya nggak apa-apa juga ya, nggak gitu juga kan konsepnya. Coba dicek lagi kalau kira-kira kamu mungkin belakangan jajannya sering yang asin-asin gitu ya, gorengan-gorengan melulu. Memang enak sih apalagi cuaca kayak gini ya. Cuma ya tadi itu efek di masa depannya yang mungkin kita juga yang nanggung sendiri kan teman Pro 2 ya gitu. Ada bagusnya kalau lebih ngerem. Kalau nggak sama sekali mungkin agak susah sih, namanya juga makanan-makanan kesukaan ya gitu. Rada berat untuk ninggalinnya. Tapi kalau ngurangin frekuensinya misalnya atau jumlahnya, nah sabi lah, masa nggak bisa?

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Harum.

yang punya rencana buat bepergian besok, ada beberapa spot yang mau kamu datengin gitu ya, atau sebenarnya sih kamu baru aja ditanyain sama temen dari luar kota nih rencananya mau datang ke Jogja, apalagi bulan Mei ini banyak banget kan long weekendnya cuti bersama gitu kan, jadi kamu kayak dijadiin referensi lah gitu sama teman kamu, kira-kira tahu nggak ya tempat yang enak buat didatengin dengan waktu yang ya cukup padat, mungkin bisa 2-3 harian di Jogja gitu kan ya. Ada juga yang bawa misalnya ponakan-ponakan, ya lumayan lah. Berarti salah satu yang kemungkinan kamu rekomendasiin juga adalah udah pernah ke Taman Pinter belum gitu. Iya kan? Ini jadi salah satu yang dituju para turis kalau main ke Jogja, terutama untuk anak-anak sih, biasanya yang keluarga lah gitu kan ya. Cuma sekarang kan kalau kamu mau berkunjung ke Taman Pintar nih teman Pro 2, buat yang misalnya mager bawa kendaraan pribadi deh, males cari parkirannya misalnya, apalagi kan yang namanya TKP-nya Senopati itu dari 14 Maret udah ditutup ya untuk parkir bisnya, kalau naik bis kesananya rame-rame gitu kan tempat khusus parkirnya. Tapi kalau saya bawa kendaraan pun juga kayak nggak menjamin bahwa nggak macet juga kan biasanya gitu ya, apalagi pas lagi musim-musim liburan panjang gitu atau long weekend. Kayaknya boleh kamu rekomendasiin buat memanfaatkan layanan antar jemput gratis untuk wisatawan yang memang mau main atau mau berkunjung ke Taman Pintar. Nah, kalau menurut Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta, Karmila Teman Pro 2, ini salah satu penyesuaian yang dilakukan ya untuk kenyamanan sekaligus aksesibilitas pengunjung, khususnya sih untuk rombongan pelajar terutama yang berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta gitu. Jadinya ada antar jemput shuttle gratis buat rombongan, tapi syaratnya memang harus sudah melakukan reservasi gitu. Nantinya rombongan diarahkan untuk menuju titik penurunan atau drop zone yang ditentukan. Teman Pro 2 misalnya parkirnya di mana? Oh, di Ngabean atau Menara Kopi gitu ya. Nanti okelah menurunkan pengunjung di Jalan Tilarso tuh sebelah Remujung. Nanti kalau udah selesai kunjungan bisa dijemput di situ atau bisa diantar ke lokasi parkir. Tapi memang kapasitasnya itu sekitar 60 penumpang satu kali perjalanan Teman Pro 2 ya. Ini menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau liburan rombongan, terutama ke Taman Pintar. Udah cobain belum?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, senang dengar suaramu Nyari Nuna featuring Raisa menemani sore hari kamu nih, yang kayaknya lumayan slow gitu ya, gak diburu-buru banget. Beda sama hari biasa ya, mumpung hari Sabtu soalnya. Gak kejar-kejaran sama waktu, kamu lebih nikmatin aja suasananya gitu kan. Mau nanti mungkin mau berangkat lebih maleman gitu kan, cari makan malamnya, atau cuma pengen di kos aja gak kemana-mana saking capeknya. Kayaknya recharge-nya kamu tuh gak harus jalan-jalan, cukup punya waktu istirahat yang pas, gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit, kayaknya udah bikin kamu lebih berenergi ya teman Pro2 ya. Adis temenin sampai nanti jam 7 hari ini teman Pro2. Dan jangan lupa nih buat kamu-kamu yang mungkin nanti mau ikutan pilih-pilih lagu, nanti aku siapin lagunya, ada 5 yang bisa kamu pilih di jamu-jamu lagu kamu, tapi nanti ya di jam 6 teman Pro2, cuma di Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Pro 2 yang lagi nyimak Pro 2 Jogja, berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria bareng sama Adis ya. Streaming aja terus di rri.co.id Teman Pro 2, atau kalau misalnya kamu memang lebih sering mobile nih, coba download aja di App Store, di Play Store ya. Jadi bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja lewat RRI Digital, Teman Pro 2. Kayaknya kalau jam musik ini memang waktunya buat sedikit cooling down gak sih? Apalagi buat kamu yang super sibuk seharian, ya kan? Rada capek fisiknya karena harus banyak bergerak juga nih. Kegiatannya banyak banget walaupun weekend. Kayaknya memang udah mulai agak tone down gitu Teman Pro 2 ya. Apalagi ternyata hari ini tuh kamu masih lanjut sampai nanti malam, ada undangan ini itu gitu ya, acara A lah, acara B lah. Super sibuk ya Teman Pro 2 ya. Istirahat dulu sambil balikin lagi energinya, terutama buat Teman Pro 2 yang muslim yang menantikan waktu maghrib. Teman Pro 2 hari ini maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta, juga daerah sewaktu kita jelang tepat di 17:32 Teman Pro 2, bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman produser, sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddinil haqq. Lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'da. Teman bro dua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesadaran di dalam benak kita untuk memikirkan atas segala sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk kehidupan kita yang abadi. Di dunia ini memang sifatnya sementara, tetapi kehidupan yang sementara ini akan mengakibatkan entah kemuliaan ataupun kesengsaraan yang abadi nantinya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-10, "Was-sabiquna as-sabiqun." Yaitu orang-orang yang terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan mendapatkan kemuliaan terlebih dahulu, masuk ke dalam surga ataupun kemuliaan-kemuliaan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Katsir bahwasannya ketika kita di dunia mau dengan bersungguh-sungguh mengumpulkan, menumpuk-numpuk beragam kebaikan yang bisa kita lakukan, yang Allah akan memberikan ganjaran kelak di akhirat, maka akan mendapatkan imbalan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun lebih dahulu mendapatkan kemuliaan terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita harus berpikir panjang? Padahal tidak panjang waktu yang kita miliki ketika kita masih di dunia. Mulai saat ini mari kemudian kita lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan rasa taat kepada Allah dan jauhi segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan kanan yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Suryo Abi Maruf on the mic kali ini, teman Pro 2 menemani kamu ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini di tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya kita akan ajak kamu untuk ngobrol bersama RNTG Band. Wah, bacanya gimana? NRTG Band, teman Pro 2. Bersama MLC Weekend sesaat lagi dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam.

0: Oke, ini ada berapa ini?
1: Ya, ada bertiga.
0: Bertiga. Kenapa bertiga aja? Nggak nambah? Aku boleh masuk nggak?
2: Boleh.
3: Biasanya kan kalau misalnya di hubungan gitu, kalau bertiga tuh yang satu tuh
2: setan.
3: Itu dia. Ya,
0: ngeri banget ya.
1: Bahaya. Saya setannya, Kak. Oh, gitu. Yang dua ini yang bahaya.
3: Aduh, justru kalau setan-setan begini justru yang ngeblow up gitu loh. Gimana kabarnya kakak-kakak di sini?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
3: Baik, luar biasa. Kita kenalan dulu kali ya, karena personilnya baik banget ya, ada tiga di sini. Aku mau kenalan dulu deh sama yang paling dekat sama aku di sini. Ada siapa nih?
4: Halo, nama saya Rofi. Saya sebagai drummer amatir.
0: Rofi ya, Rofi. Oh, Mas Rofi. Oke, drummer nih, drummer siap, idaman. Guys.
3: Izin.
0: Oke, selanjutnya ada siapa?
1: Okay. Saya Arsyad. Saya sebagai vokalis dan juga gitaris dari NRTG.
3: Oke. Rofi, Arsyad, dan terakhir?
2: Dan saya terakhir Romi. Saya sebagai gitaris juga.
3: Gitaris.
0: Okay, gitaris ada dua, vokal satu ya.
2: Iya,
0: betul. Ini satu ngerangkap vokal sama gitaris juga ya.
3: Ya.
0: Okay.
1: Ini juga sambil cari basis juga, nanti kalau ada yang mau bisa join.
0: Ini gitu. Beneran ini. Nyari basis juga.
1: Ya, kemarin soalnya kan juga berempat sebelumnya. Terus temennya satu enggak bisa lagi main karena pindah ke Malaysia.
3: Oh, wow. Okay,
0: pindah jadi warga negara sana.
1: Iya.
0: Beneran nih,
1: kerja.
3: Kerja. Enggak dong, tetap WNI dong, Des.
0: Oh, kira pindah warga negara sana, siapa tahu ya. Tapi kan enggak ya ternyata ya.
1: Oke.
0: Woi, kabur aja dulu. Oke, di sini udah ada bertiga aja teman Pro 2. Dari NRTG ya, Not Ready Tapi Gas. Ini boleh diceritain dulu gak nih? Awal mulanya gimana nih terbentuk band ini gitu? Dan namanya NRTG. Itu gimana
3: unik
0: itu?
3: Sih.
2: Cukup unik.
0: Unik banget soalnya. Kita kepo nih, gimana?
1: Untuk sebelumnya kami itu sukanya cover-cover gitu. Tanpa nama gitu kan, Mas. Cuma buat Heaven aja, ngover-ngover. Terus akhirnya di 2025 ini agak serius sedikit nih. Ayo kita bikin nama aja, terus kita bikin karya gitu, siapa tahu bisa disukai sama teman-teman pendengar gitu. Akhirnya kita kasih nama ini. Namanya cari yang unik begitu, Mas.
0: Okay. Ini yang cari nama unik ini siapa?
1: Ya sebenarnya saya, terus saya tawarin teman-teman akhirnya.
2: Jadi di voting kayaknya.
3: Oh gitu.
1: Bikin voting gitu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Wow, berarti ada proses diskusinya dulu berarti. Itu, ya?
1: Musyawarah.
3: Musyawarah. Ya. Oke, rapat dulu berarti ya. Oke, tapi keren sih dari namanya sendiri juga udah unik ya, Des ya.
0: Iya.
3: Kita penasaran nih kalau dari posternya aja udah kayak ini sebenarnya kayak cowok-cowok soft spoken gitu sih. tapi lagunya enggak ya? Lagunya enggak soft ya?
1: Kalau
3: enggak kan? Kalau boleh tahu genrenya apa sih?
1: Untuk genre sendiri popang, karena kami sebelumnya ini suka cover-cover lagu popang.
3: Boleh lebih dekat lagi sama mic?
1: Yes. Untuk lagunya bergenre popang gitu, Kak.
3: Oh, popang.
1: Kami bertiga ini suka genre popang gitu.
3: Oh, gitu. Okay. Berarti itu sebagai identitas musik kalian berarti ya. Wow, keren banget.
0: Dan ini berawal dari teman apa? Teman main aja, teman sekolah atau apa nih?
1: Untuk bertiga ini teman kerja sih sebenarnya.
3: Teman kerja.
2: Campur sih.
0: Gimana campur-campur gimana itu?
2: Pertama kan itu dari Mas Arsyad dulu itu pernah main band-bandan. Setelah itu Mas Arsyad bertemu dengan saya. Saya selaku teman kerjanya diajak join tuh. Terus kita cover-cover aja, cover-cover musik-musik popang. Setelah itu mau serius. Ya, terus ketemu Mas Rofi ini. Jadi dibentuk band.
0: Ini juga teman kerja Mas Rofi?
2: Ini bukan.
0: Oh, bukan.
1: Tapi by the way, kami bertiga ini kerjanya sama-sama customer service gitu.
3: Oke.
0: Nah, tadi dari Mas Roni terus ketemu Mas Rofi itu gimana?
4: Like, kalau ketemunya itu awalnya itu teman ketemu teman, jadi
2: relasi.
3: Relasi. Okay. Temennya teman gitu ya.
4: Kenalin
0: gitu. Oh, dari nongki-nongki gitu kenal gitu ya. Terus cocok gitu ya, sehati gitu ya.
1: Chemistry.
3: Chemistry-nya
0: dapat. Tapi kalau yang satu lagi yang ke Malaysia tadi gimana?
1: Ke Malaysia ya udah gimana ya?
0: Itu dari awal tuh maksudnya kan tadi urut dari Mas Arsyad ke Mas Roni lalu ke Mas Rofi, abis itu ketemu yang ke itu siapa Malaysia itu
3: mantan personil, mantan itu personil.
0: Oh oke okay.
3: Oh gitu. Udah. Kayaknya nggak mau terlalu dibahas deh.
0: Oh iya iya juga ya.
3: Oke oke nggak, it's okay, it's okay.
0: Yang penting bertiga aja ya.
3: Iya bertiga, bertiga aja. Oke okay. Okay. Tapi kalau misalnya ditanya nih ya, kira-kira sebagai band NRTG ini, kira-kira yang membedakan dari band pop punk lainnya tuh apa sih, atau ciri khasnya apa sih dari NRTG?
1: Yang pasti yang pertama itu namanya.
3: Oke. Okay.
1: Untuk namanya buat orang pertama yang dengar mungkin oh, kok unik namanya nih. Mm-hmm. Beda, soalnya kalau nama-nama yang keren kan udah banyak. Ya akhirnya kami milih nama yang unik aja gitu kak.
3: Oh, gitu ya. Emang beneran unik lagi.
2: Simpel dan gampang diingat sih.
3: Iya benar-benar.
0: Kita
3: bener-bener
0: bikin awal tahu gitu ya, bikin bertanya-tanya NRTG apa
3: iya,
0: ini NRTG gitu.
3: Not ready tapi gas. Jadi sebenarnya ready atau enggak gitu kan.
2: Iya, siap, siap, harus siap.
3: Oh, oh gitu. Itu, iya iya, oh, benar-benar benar.
1: Selalu siap.
3: Oh, oh, I see. Iya iya, siap enggak, okay. Siap harus siap.
0: Iya. Yeah. Iya, siap harus siap, kudu siap ya. Cocok. Tapi kalau ini masing-masing personel asli mana nih?
1: Ya, kalau saya dari Boyolali.
0: Boyolali, okay. Warga Boyolali nih. Oke. Okay. Lalu
4: kalau saya dari Sukoharjo.
0: Sukoharjo, baik.
2: Kalau saya Colomadu.
0: Wih, Colomadu.
3: Colomadu Pride.
0: Colomadu Pride.
3: Oke, oke, oke.
0: Oke,
3: oke deh, teman-teman Produ. Abis ini kita bakal bahas singlenya kali ya. Ini lebih dalam lagi percakapan kita hari ini, teman Produ ya. So, kamu stay tune terus di Produ FM Solo karena bakalan ada hal-hal menarik setelah ini. Stay tune terus di 105,5 Produ FM Solo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Okay, let's go teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi bersama band NRTG ya. Band yang unik pastinya dan masih muda-muda ya. Masih muda-muda gak? Kenapa gak yakin nih? Masih muda-muda gak ini?
1: Ya setengah
0: muda kan?
2: Oh, setengah muda.
1: Setengah muda.
3: Kepala tiga.
0: Kepala tiga.
2: Eh gak kelihatan lo jujur.
0: Ini serius.
1: Saya yang kepala tiga.
0: Oh. Tapi gak kelihatan.
2: Iya gak kelihatan.
3: Bener.
0: Iya soalnya merem saya.
2: Enggak. Oh parah deh suan.
0: Enggak. Tapi emang benar gak kelihatan. Masih muda semua ya. Ini yang kepala tiga cuma Mas Arsyad doang.
1: Iya saya.
2: Oh.
0: Kamu berapa sih?
1: Kepala dua.
0: Kepala dua.
2: Kepala dua. Oke oke. Mepet yang mepet kalau tiga ya.
0: Nah, tapi emang kita anggap masih muda semua.
2: Iya
0: emang
2: betul.
0: Masih muda, semangat muda.
1: Jiwanya
0: selalu jiwa muda.
2: Jiwa muda. Iya pastinya dong. Ya. Oke.
0: Okay. Okay.
2: Lanjut lagi. Yes, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ya, kali ini kita ngobrolin single terbarunya, judulnya Kita Lawan Dunia.
0: Asik. Wow. Kita Lawan Dunia.
2: Iya, emang wow, ngeri ya.
0: Ngeri maksudnya banget ya ini.
2: Wani gitu loh. Wow, lawan dunia gitu.
0: Okay.
2: Kita pengen tahu, boleh dong diceritain kira-kira makna di lagu Kita Lawan Dunia ini seperti apa sih?
1: Sebenarnya lagu Kita Lawan Dunia itu berdasarkan dari kisah nyata saya sendiri untuk liriknya begitu. Dimana dulu sampai sekarang itu masih berjuang terus meraih cita-cita begitu.
0: Dari karir gitu ya.
1: Yeah.
0: Dalam proses-prosesnya meraih cita-cita.
1: Yeah, walaupun gagal tapi selalu coba kembali.
2: Keren banget. Dan ini ternyata based on true story juga berarti.
1: Betul.
2: Ya.
1: Iya.
2: Wih, keren loh. Berarti pas proses produksi dari hati banget dong ini nulisnya.
3: Nulis sambil nangis kayaknya.
2: Oh. Waduh. Iya. Tapi bagus justru kan.
0: Oh, jadi emang ceritanya Mas Arsyad sendiri ya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau yang lain gimana? Ini terhadap lagu ini, oke?
1: Hampir sama sih.
3: Kayak cita-cita yang diinginkan orang tua yang belum tercapai, mungkin anaknya harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi kita masih belum bisa untuk ke arah situ. Jadi masih mencoba melawan kemustahilan.
2: Oh gitu ya. Keren.
0: Oke.
2: Okay. Berarti inspirasi utamanya tadi berarti dari kisahnya Mas Arsyad. Mas ya Arsyad berarti ya.
1: Iya.
2: Oh, gitu awalnya kayak gitu. Iya, iya, iya.
0: Terus dibikin lagu.
2: Lagu gitu.
0: Luar biasa ya.
2: Benar sih. Benar ya. Kalau punya cerita tuh jangan cuma curhat gitu kan.
0: Curhatnya ke lagu.
2: Iya, benar. Curhatnya ke lagu jadi menghasilkan karya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau proses produksinya bagaimana nih? Ceritanya. Misal yang nulis kan Mas Arsyad gitu ya. Terus yang lainnya ngebantu apa nih?
2: Melodinya mungkin.
1: Ya untuk penulisnya, penulis lagunya saya dan untuk teman-teman bantu bikin lirik begitu.
3: Nyumbang lirik sih, nyumbang lirik.
0: Oh, nyumbang. Ada berarti
3: ada lirik beberapa part mungkin ya yang
1: kata-katanya kurang oke gitu, teman-teman yang menyempurnakan begitu.
0: Asik.
2: Keren.
0: Terus jadi perfect sama, gitu ya.
1: Iya, aransemen juga. Aransemen musiknya juga.
0: Oh, Mas Rofi itu.
1: Ya, urutan lagunya begitu.
2: Keren dong. Berarti emang ngeproduserin sendiri ya berarti ya?
1: Iya.
2: Indie nih ya berarti ya? Oke.
0: Tapi mungkin boleh diceritain susahnya tuh di bagian apa dalam pembuatan lagu ini?
1: Baik, untuk susahnya mungkin apa ya?
0: Apa? Coba.
1: Mungkin liriknya sih sebenarnya.
0: Liriknya, kenapa tuh?
1: Kata-katanya banyak, yang sebelumnya banyak yang terlalu baku gitu. Terus akhirnya direvisi lagi, dibikin bahasa yang lebih santai begitu.
0: Oh, itu yang
1: juga ada perdebatan juga kan, harusnya gini gitu.
3: Banyak kalimat berulang kayak gitu yang harus kita analisasi.
0: Oke, lalu kalian berdiskusi ya.
3: Diskusi ya.
0: Yo, itu ada el-elan enggak? Sempat ini aja, gini aja. Nah, itu gimana itu? Siapa yang jalan keluarnya? Siapa yang ngasih jalan keluar tuh biasanya?
3: Ya mungkin by vote sih.
0: Oh, by vote lagi ya.
3: Bisa juga
0: by
1: vote.
0: Oh, oke. Kalau untuk latihannya gimana?
1: Untuk latihannya sih itu
0: mungkin boleh agak deket lagi.
1: Oh iya. Untuk latihannya di rumah. Dulu tuh di rumah saya, kadang juga di studio gitu. Jadi kadang ketemu di rumah saya, kadang di studio begitu, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Dan prepare atau proses pembuatan lagu ini memakan waktu berapa lama?
1: Untuk pembuatan lagu kira-kira hampir 2 bulan juga.
2: Cepet ya. Udah lupa lagi.
0: Iya, cepet deh.
2: Cepet ya berarti ya.
1: Iya.
0: Cepet ya. 2 bulan termasuk cepet dong. Mm-hmm. Untuk lagu yang sudah dipersiapkan berapa lama sebelumnya?
1: Sebelumnya lagunya ini udah dari SMA sih sebelumnya. Nadanya. Cuma kita bikin versi lirik barunya itu ya di 2 bulan terakhir.
0: Oh, gitu. Jadi dari SMA ke sini berapa tahun tuh?
1: Udah lama banget, 10 tahun. Dulu sama band SMA saya.
0: Oh.
1: Dan dari SMA itu saya udah suka ngeband gitu sama teman saya.
0: Mm-hmm.
1: Terus sekarang ketemu sama teman-teman NRTG ini, jadi lagunya dihibahin ke sini.
2: Oh, kenapa gitu. Kepikiran buat kan udah lama banget nih ya, yeah, berarti dari SMA ya. Kenapa kepikiran sekarang buat dirilis kayaknya okay deh gitu?
1: Iya, karena sebelumnya itu ya itu tadi karena saya masih sibuk ngejar cita-cita.
2: Mm-hmm.
1: Sampai akhirnya sekarang baru serius ke dunia musik begitu.
2: Oh gitu.
0: Oke.
2: Kalau boleh deh satu-satu nih ya. Kira-kira kiblat bermusiknya tuh siapa sih kalau boleh tahu?
1: Kiblat bermusiknya band Indonesia atau luar?
2: Bebas.
1: Kalau luar itu MCR.
2: Oh, MCR.
1: Chemical Romance.
0: Okay.
1: Kalau Indonesia Endang Sukamti.
2: Oh, iya sih, mirip-mirip ya genrenya.
0: Yeah.
2: Mas Rofi dan Mas Roni?
3: Kalau saya sih ya kayak popang Indonesia kayak Stanley Alone. Mm-hmm. Seperti itu, terus kayak bandnya Anarchut. Mm-hmm. Kayak gitu sih. Kayak kiblatnya ke situ.
2: Oh gitu. Okay.
4: Kalau dari aku sih ya mungkin popang-popang yang ada di Indonesia seperti MCPR itu.
0: Okay.
4: MCPR lalu Standard Alone juga, Closehead seperti itu.
2: Wow, ini ngeri-ngeri loh ini selera lagunya
0: loh. Keren. Tapi kalian suka bermusik dari kapan?
1: Suka bermusik udah lama sih.
3: Kalau saya sejak SMA sih bikin konten YouTube cover-cover.
0: Sejak dari SMA. Itu sendiri. Maksudnya awalnya sendiri.
3: Cover sendiri. Cover.
0: Di YouTube.
3: Di YouTube.
0: Woi.
3: Pakai seragam SMA.
2: Oh iya. Wow.
0: Gokil. Kalau Mas Rofi?
4: Kalau aku sejak SMA juga sih.
0: SMA.
4: Itu
0: karena ngikut teman atau gimana awal mulanya?
4: Awal mulanya itu kumpul-kumpul sama teman, terus iseng-iseng ke studio band gitu.
0: Oh, nah, coba-coba terus, dan kok nyaman
4: ya? Cover-cover.
0: Cover-cover juga ya. Okay. Dan Mas Arsyad juga?
1: Iya, sama juga.
0: Sama juga
1: dari
0: ya.
1: SMA awal juga.
2: Oh.
0: Kenapa rata-rata dari SMA ya?
3: Mungkin SMA itu ikoniknya mungkin.
0: Ikoniknya ya.
2: Atau SMA waktu
0: ya
2: itu masih zaman-zamannya gitu kali ya, kayak cover lagu.
1: FOMO.
2: Oke. Gak apa-apa FOMO, tapi menghasilkan karya keren loh berarti. Yoi.
0: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya. Masih ngobrolin terkait band NRTG yang gokil banget teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga, bisa WhatsApp kita di berapa?
2: Di 081-327-866-966.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masuk lagi teman Pro 2, kita masih bareng NRTG di sini. Oke, teman Pro 2 ya. Kita masih penasaran sih terkait lagu Kita Lawan Dunia tuh kayak gimana sih. Tapi sebelum itu nih, kita juga penasaran ya, selain anggota-anggota NRTG di sini, yang terlibat dalam proses penciptaan lagu itu siapa sih kira-kira? Ada enggak? Di luar dari itu personilnya?
1: Mungkin saya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Enggak ya? Ada enggak? Mungkin ada support dari siapa selain dari band sendiri?
2: Mungkin dari istri saya.
0: Oh, so sweet.
1: Okay, lucu banget. Kenapa, gimana supportnya gimana sama dari istri?
2: Kalau dari istri ngasih semangat aja sih. Istri nyaranin serius aja untuk band-bandan. Akhirnya saya lebih semangat lagi untuk bikin lagunya begitu.
1: Oh, wih, begitu.
0: Keren banget, keren.
1: Oh, oke.
3: Okay. Suntikan. Okay. Mental berarti ya
2: mas. Iya.
0: Benar.
1: Iya. Kalau yang lain, gimana nih supportnya?
3: Kalau saya ke pasangan saya.
0: Aduh, sos.
1: Pasangannya mana? Pasangannya.
0: Jadi Salting kakaknya.
3: Di sana itu.
1: Oh, yang di sana itu. Oke. Okay. Jadi ditemenin.
0: Keren
1: ya.
0: Loh ya, ditemenin hari
3: setiap
0: ini.
3: Support band gitu ditemenin.
0: Oh iya. So sweet. Berarti kemana-mana jadi ibu manajer berarti ya?
3: Ibu manajer.
0: Asik, keren banget. Kalau Mas Roni masih jomblo gak?
1: Aduh, asik. Hey, ngapain nanyain masih jomblo?
0: Salah ya. Maksudnya, udah punya pasangan belum kira-kira? Atau siapa?
1: Mas Roni, pesona sederhana.
0: Itu Roni Parulian ya.
3: Beda-beda.
1: Oh beda ya. Ini Roni siapa ini?
3: Roni Sianturi.
0: Oh, beneran gak sih?
1: Bohong. Oke, gimana kalau supportnya?
0: Iya.
3: Kalau supportnya, kalau saya tuh paling ke lingkup teman-teman internal aja sih.
0: Oke.
3: Teman-teman sama band. Ya mungkin kayak personil Mas Arsad, Mas Rofi.
1: Gitu.
0: Oh, internal ya berarti
1: internal
0: ya.
1: Internal aja ya. Okay, okay. Baiklah. Dan ini udah rilis juga ya lagunya Kita Lawan Dunia.
2: Iya.
1: Ini rilis kapan?
2: Di tanggal 27 Februari 2026.
0: Masih fresh baru, lah, masih sebulan ya. Lalu ya. Benar-benar.
1: Masih hangat banget.
0: Masih hangat banget.
1: Kalau ngomongin lagu ini sebenarnya pesan yang pengen disampaikan apa sih ke mungkin ke pendengar?
2: Iya, terutama untuk anak muda yang terus berjuang meraih cita-citanya begitu.
1: Oh, oke. Okay. Biar apa?
2: Biar lebih semangat.
1: Semangat. Ya. Oh, oke. Okay.
0: Iya sih, benar sih.
1: Iya.
0: Siapa tahu teman Pro 2 yang habis ini dengerin lagunya ya kan, Kita Lawan Dunia, siapa tahu jadi punya semangat juga kayak teman-teman kita di sini juga.
1: Betul.
0: Pastinya.
1: Iya, kadang gitu. Dalam meraih cita-cita ya. Tadi kan soal ceritanya Mas Arsyad dalam meraih cita-citanya itu kan juga ada lika-liku begitu ya. Kadang ada patah semangatnya dan
0: bener.
1: Lagu ini sebagai penyemangatnya begitu ya. Oke, nanti kita juga dengerin lagunya bareng-bareng.
0: Aduh,
1: ya.
0: Mau banget.
1: Siapa tahu nanti aku langsung semangat malam hari ini.
2: Amin.
1: Karena aku sudah mulai lemas ya.
0: Aduh, jangan dong. Kan udah buka puasa tadi.
1: Iya juga ya.
0: Tapi pas lagunya ini udah jadi, ada itunya enggak sih? Apa sih sesi buat dengerin bareng, namanya apa sih? Lupa lagi.
1: Apa nih sesi
0: kayak
1: buat
0: sesi dengerin pertama kali denger hasilnya gitu. Ada enggak?
3: Mungkin
0: momennya
3: pada saat selesai diproduksi. Jadi kita dengerin bareng-bareng dari awal sampai akhir.
0: Nah, itu reaksi pertamanya gimana?
1: Nah, itu gimana tuh?
3: Ya, mungkin
2: enak.
3: Bagus kayak gitu.
1: Oh, bagus.
0: Wow.
2: Soalnya juga baru pertama kan, Mas?
0: Oh iya.
2: Single perdana.
3: Iya.
0: Single perdana. Okay. Berkesan banget berarti ya.
2: Bangga.
0: Benar.
2: Pertama ini udah jadi.
1: Tapi nanti juga akan ada planning buat bikin lagu lagi selanjutnya. Iya. Pasti. Udah pasti terpikirkan sekarang?
2: Sudah. Sudah masuk draft.
0: Wow. Woy, keren.
3: Okay. Masuk list.
1: Nanti kesini lagi ya?
3: Iya.
2: Amin.
1: Nah, kalau untuk platform digital nih, mungkin ada target platform apa aja yang kalian apa ya, target untuk lagu-lagu kalian gitu?
0: Atau mungkin udah upload di digital
1: belum
0: platform?
2: Iya, sudah. Di semua.
0: Udah.
1: Semuanya?
0: Udah
2: rilis. Di 27 Februari kemarin.
0: Wow, berarti teman Produ udah bisa dengerin ya di semua music platform digital ya. Wow.
3: Seperti YouTube, Spotify, dan lain-lain.
0: Oke. Menarik nih.
1: Gokil ya. Nah, selain aku pengen tanya juga terkait hobi kalian, kan tadi awal bermusik. Selain itu ada gak hobi lainnya apa gitu? Atau hanya musik aja nih? Dari Mas Roni? Mas Roni?
3: Mungkin olahraga sih.
1: Padahal. Olahraga.
0: Pedal gitu.
3: Sepak bola sih biasa.
1: Sepak bola ya. Sering juga sepak bola.
3: Futsal sih biasa.
1: Oh, futsal.
3: Sama teman-teman kerja.
1: Oke. Kalau Mas Arsyad? Selain bermusik nih?
2: Kurang lebih sama futsal ya.
1: Sama
0: oh,
1: ternyata
0: sama.
1: Oke, makanya jadi satu ya.
0: Jangan-jangan satu tim nih kalau main futsal.
2: Yeah.
0: Oh iya,
1: oke. Mas Rofi, Mas Rofi apa Mas Rofi?
2: Mancing.
1: Oh, mancing.
2: Yeah. Kalau saya hobi koleksi ikan hias.
1: Oh,
3: hobi
1: ikan. Itu dari mancing.
0: Enggak dong. Agaknya ikan hias lele ya? Enggak dong.
1: Oke, jadi emang udah koleksi ikan hias dari kapan?
2: Koleksi ikan hias predator sudah sejak dari SMA sih.
0: Udah lama.
2: Tapi baru-baru ini tekun ngoleksi gitu.
0: Oh. Sekarang ikan hiasnya jumlahnya berapa Mas kalau boleh tahu?
2: Wah, enggak terhitung sih, Kak.
0: Itu kayaknya kalau jadi kakaknya ya, yang cewek ini jadi pacarnya pusing deh kayaknya. Setiap hari ikan aja.
3: Benar. Katanya ada fun fact-nya. Berikutnya katanya tentang ikan hias katanya.
1: Oh, serius?
0: Boleh.
1: Masuk list juga ya. Oke. Nah, kalau lagu awal perdana tadi kan dari Mas Arsyad ya, ceritanya Mas Arsyad. Yeah. Kalau lagu selanjutnya dari ceritanya siapa?
2: Emang Roni.
1: Oh, Mas Roni.
2: Iya,
3: mungkin. Ya, mungkin cerita-cerita orang-orang pada umumnya mungkin sih. Mm-hmm.
1: Oh, oke.
3: Okay. Mungkin cerita relate ke orang-orang seperti mungkin patah hati atau jatuh cinta atau apalah yang mungkin relate ke semua orang mungkin.
1: Baiklah,
2: percintaan mungkin untuk
0: kisah cinta.
1: Ya kan makanya anak muda banget.
0: Iya benar.
1: Biasanya anak muda kan selalu di percintaan ya.
0: Iya.
1: Gagalnya di percintaan maksudnya.
0: Iya. Okay. Tapi aku penasaran nih satu. Kalian sebagai teman-teman di sini sebagai yang punya lagu gitu ya. Tapi kira-kira sehari ini berapa kali sih dengerin lagu Kita Lawan Dunia ini?
2: Wah, kalau saya 20 mungkin ada.
0: Oh, iya.
1: Ini jangan bohong nih, beneran nih. Beneran. 20
2: sambil kerja, ya.
0: Oh iya.
2: Sambil dengerin lagu sendiri.
1: Oh, okay. biar sebelumnya keinget masa lalu kayak gini, gini. Terus sekarang semangat gitu kan?
2: Iya betul.
1: Oh gitu.
0: Oke. Ya sih, selain pencipta lagu ya ternyata setiap hari juga dengerin lagunya sendiri berarti ya.
2: Iya.
0: Bangga kan soalnya kan.
1: Aduh. Okay. Kalau lainnya juga dengerin lagunya sendiri berapa kali?
3: Iya, mungkin nggak sesering Mas Arsyad ya. Mungkin. Buat alarm bangun tidur alarm juga bisa.
0: Oh iya bisa sih.
2: Kalau aku dengerin sebelum tidur.
0: Oh.
2: Sebelum tidur dengerin satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Jadi okay. Langsung tidur.
1: Oh berarti gitu. Sekali sehari gitu ya.
2: Enggak 3 kali sehari sih.
1: Kayak obat dong.
0: Berarti ya. Lagu ini bisa didengerin sebelum tidur, mau kerja juga bisa ya berarti ya. Alarm perjalanan bisa, alarm juga bisa.
1: Aduh.
0: Oke. Penasaran banget.
1: Jadi kepo nih ya lagunya. Boleh kita dengerin sekarang kali ya lagunya.
2: Boleh.
1: Kita Lawan Dunia dari band NRTG Teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat tadi kita ngobrol seru bersama Mas Tri Pitara, teman Pro 2. Dan kali ini lanjut lagi ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai dengan jam 11 malam nanti, kamu punya waktu untuk kerja satu Indonesia manca yang bikin medium slow. Selanjutnya di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 251 1025. Kak.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

masih dengan Nadina Miza. Amin paling serius menemani kamu teman Broadway di persiapan program-program spesial World Cup 2026 teman Broadway, karena di announce lagi bahwa Radio Republik Indonesia menjadi satu-satunya audio terestrial yang ditunjuk sebagai official dalam FIFA World Cup 2026. Makanya ada beberapa program spesial World Cup ya, yang akan mencoba untuk mengupdate kembali informasi-informasi seputar perjalanan Piala Dunia teman Perdua dari masa ke masa, dan juga termasuk pertandingan Piala Dunia 2026 di mana tuan rumahnya Amerika, Kanada dan juga Meksiko yang rencananya akan kick off di bulan Juni, berarti bulan depan. Nah, ada beberapa program, ada program Gila Bola, terus juga ada program VAR dan juga program spesial Piala Dunia dalam Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Malam hari ini teman Prodo tidak menyurutkan semangat kamu dengan lagu-lagu medium slow yang aku akan terus mainkan untuk menemani kamu yang memang sekarang lagi mencari posisi enak di sana. Kalau dilihat dari cuaca, kayaknya cuaca mendukung ya teman Prodo ya. Tidak hujan, tidak juga panas, tapi kayaknya sebagian ngerasa ada yang sumuk ya. Ada banyak bantuan teman Prodo malam hari ini untuk mendinginkan suasana di sana. Salah satunya adalah saya terdengar lagu-lagu enak yang bisa kamu request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Aku tunggu teman Pro 2 ya, sampai dengan jam 11 malam. WhatsAppnya masih sama di 0811-2511025. Sekali lagi di 0811-2511025.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro2 Jogja.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Produ FM Jogja bersama satu It's Been a Different Show for teman Produ Jogja. Semoga apapun yang kamu doakan malam hari ini, semoga segera dimudahkan untuk menjadi kenyataan teman Produ. Amin ya. Ada satu hit sebelumnya dari Chantel memperdua Impossible, lagu yang udah direquest sama Agus yang ada di Bantul, matur nuwun. Dan juga ada Liodra, Kalau Bosan, sudah kita dengerin bareng di lagu-lagu sebelumnya teman memperdua. Mencoba lagi untuk menyapa kamu yang pengen request lagu Indonesia atau lagu manca, boleh. Yang baru bangun, Kak Tri di Playen, Mas Abi tungguin ya requestnya baru bangun, boleh. Aku tungguin sampai jam 12 aku pulang loh ya. Ada juga yang request lagunya Angie Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta. Halo, selamat malam. Ada Tiwi yang pengen denger lagunya Shalom Seven yang sederhana, boleh, boleh. Kita siapin sesaat lagi ya. Permisi kakak, mau request lagu, boleh? Beauty and the Beast, oh boleh. Lagunya lagu agak lama ya. Mencoba untuk nanti aku lihat lagi teman Brodo ya. Lagu-lagu yang kamu request selanjutnya kita akan pilihkan satu persatu biar kita bisa nikmati bareng selanjutnya bersama Brodo FM Jogja.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.
0: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yes, itu dia juara kita minggu ini di Chapter 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu pengen lagu mancanegara kamu ada di posisi pertama, jangan lupa request terus lagu mancanegara favorit kamu ke 0811-251-1025. Dan juga dengerin Chapter 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chapter 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sana teman bro dua yang udah request lagunya Luis Capaldi. Halo buat Tari yang ada di Klaten yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM Jogja, dari sana terdengar dengan jelas dan juga jernih di frekuensi 102,5 FM. Matur nuwun reportnya. Yang lain juga boleh report ya teman Pro 2 ya, karena notabene kan siaran Pro 2 Jogja itu studionya ada di Jalan Avandi Demangan. Terus pemancar STL-nya ada di tempat yang sama. Lalu sinyalnya dikirimkan ke pemancar utama Pro 2 Jogja, itu ada di Kaliurang teman Pro 2. Nah setelah itu kamu bisa dengerin siaran Pro 2 FM Jogja dari mana aja nih. Walaupun kamu sebenarnya bisa dengerin lewat streaming ya di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Selanjutnya teman Pro 2, aku menyapa untuk yang udah request lagunya Ariana Grande yang berkolaborasi dengan Justin Bieber, Stuck With You, yang kayaknya udah gak sabaran untuk dengerin lagu ini. Oke, Kak Tri, kata-kata hari ini nanti kita bacain ya. Yang pasti aku mainkan dulu lagu yang di request sama Kak Tri di Pelayan.

Ngabsen satu-satu teman Pro 2 buat kamu yang udah request lagunya Ari Lasso teman Pro 2 dan juga kamu relate dengan di mana lagu ini lagi ngehits di tahun 2000-an. Mungkin kamu adalah generasi X atau generasi milenial atau generasi alpha yang suka sama lagu-lagu lama. Absen ya. Ada lagu yang udah di request sama Bayu di Godean. Baik, lagunya udah kita dengerin bareng ya. Kata-kata hari ini dari Kak Teri di Playen siap untuk kita bacain teman Pro 2 yang request lagunya My Love dari Westlife. Persiapan ya, kita puterin abis ini ya. Selanjutnya menyapa untuk yang udah request, kali ini ada kata-kata hari ini dari Kak Teri di Playen. Jalan hidup seringkali sunyi, tapi di setiap tapak langkah ada kekuatan yang tumbuh. Bayangan panjang di belakangmu bukan sebuah kelemahan, melainkan ini adalah bukti perjalanan yang sudah kamu tempuh. Teruslah melangkah karena ketangguhan tidak lahir dari kemudahan, tapi dari keberanian menapaki jalan yang berat. Request lagunya udah kita mainin tadi ya. Ada yang lain mau request lagu lagi? Boleh, sampai dengan jam 11 malam.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Anna Tri Widyawati. Terima kasih lagunya sudah kita dengerin dan terima kasih requestnya. Ada Henry Moody Drunk Text, sama juga ada Bruno Mars Talking to the Moon teman berdua menjadi lagu transisi kita selanjutnya. Ya, akan menemani kamu saatnya nanti kita jam 11 malam masuk ke segmen Jazz Music ya, sampai dengan jam 12 malam. Terima kasih, aku harus pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
5: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk. Hayu. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
3: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
2: Ih, enggak ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
3: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
2: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
3: Masa?
2: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
3: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
2: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
3: Iya, apa hubungannya?
2: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
3: Gitu ya?
2: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
0: Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi barengan sama aku, Gatri Syaja, di hari Minggu pagi yang nggak tahu sih bakalan cerah atau nggak karena mataharinya belum kelihatan, ya kan? Tapi semoga hari ini cerah ya, karena aku tahu bahwa banyak nih dari kamu yang udah punya acara gitu ya, rencana ataupun juga tujuan gitu ya untuk bepergian. Dan ya, buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini sudah terbangun terus kayak aduh mau ngapain dulu ya, kadang-kadang saking banyaknya hal yang harus kita lakukan ini kita jadi bingung ya mau ngelakuin yang mana dulu gitu kan. Tapi yang jelas apapun yang kamu mau lakukan pagi hari ini sambil dengerin Pro 2 Jogja ya, karena tentunya Gatri Syaja bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit, nanti boleh lah ya request lagu. Tapi sebelum itu aku bakalan kasih kamu banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bakal bikin kamu tambah semangat pagi hari ini. Dan gak cuma Spada aja sih yang bisa kamu simak di hari ini, tapi juga bakalan ada Santai Siang, ada Sore Ceria, dan juga ada Jaga Malam. Ya udah, kita simak dulu yuk Jazz Music di Pro 2 Jogja. Stay tune ya.

0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan

0: memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
1: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut.
2: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
1: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
3: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
2: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
4: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
5: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
6: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
7: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
3: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
7: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
3: "Apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?"
2: "Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar."
3: "Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia."
2: "Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut,"
0: sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
3: "Tidak akan terjadi apapun, marilah kita pulang ke rumah masing-masing."
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.
8: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tune on Produware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai EVALI, cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan Gorontalo Sabtu kemarin. Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan. Selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebutkan pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP.

ke berita selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia menutup 24 perlintasan liar dan menyempitkan 5 akses pada Sabtu kemarin. Langkah tersebut dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menekan angka kecelakaan fatal bagi masyarakat luas. Penanganan perlintasan sebidang tersebut berlangsung serentak di berbagai daerah sejak tanggal 27 April hingga 9 Mei 2026. Fokus utama penutupan jalur liar ini adalah lokasi yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan para pengguna jalan. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyebut penanganan perlintasan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kecelakaan. Tragedi di Bekasi Timur menjadi pemicu utama untuk mempercepat langkah penutupan akses ilegal bagi warga sekitar.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Operasi pencarian dua pendaki yang masih hilang di Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara akan kembali dilanjutkan hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Tim pencari dan pertolongan SAR sebelumnya telah mengidentifikasi dua titik timbunan pasir vulkanik yang diduga menjadi lokasi dua pendaki tersebut. Kedua titik tersebut berada dalam radius sekitar 3 meter dari lokasi penemuan korban pertama. Menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dua titik sudah ditandai menggunakan koordinat GPS. Menurutnya, tim memutuskan menghentikan sementara operasi pencarian pada Sabtu kemarin karena kondisi mulai gelap serta aktivitas gunung yang masih tinggi. Prioritas saat ini adalah memastikan evakuasi korban pertama berjalan aman demi keselamatan seluruh personel di lapangan. Operasi pencarian pada hari ini akan difokuskan pada penyisiran dan penggalian di dua titik yang telah ditandai. Operasi ini dipimpin oleh kantor SAR Ternate bersama BPBD Kabupaten Halmahera Utara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Barengan sama aku, Gatri Syaca. Tentunya pagi hari ini matahari udah bersinar cerah nih teman Pro 2, alhamdulillah. Jadi buat kamu yang pagi hari ini pengen cuci-cuci pengen jemur-jemur gitu ya, nah ini saatnya ya. Dan tentunya untuk kamu yang lagi berolahraga ataupun juga yang lagi mau berangkat olahraga, semangat ya. Kalau misal kamu butuh semangat dengan lagu-lagu upbeat, bakalan aku puter ini teman Pro 2. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu yang tentunya bakal bikin kamu tambah semangat buat olahraga pagi hari ini. Langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025. Kasih tahu aja lagu apa yang bakal bikin kamu semangat membara pagi hari ini.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026 yang digelar Sabtu kemarin. Hasil itu membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Veda tampil kompetitif sepanjang sesi Q2 meski sempat tercecer hingga posisi ke-14. Persaingan ketat terjadi setelah pebalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing. Memasuki 2 menit terakhir, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Pebalap asal Gunung Kidul itu bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40,304 detik.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pelita Jaya Basketball Jakarta semakin dekat untuk mengamankan gelar juara musim reguler IBL GoPay 2026. Pelita Jaya akan menghadapi Tangerang Hawks Basketball di GMSB Kuningan hari Sabtu kemarin. Pertandingan lanjutan musim reguler tersebut dijadwalkan tadi malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi puncak klasemen sementara IBL GoPay 2026. Pelita Jaya memimpin klasemen dengan catatan 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini. Posisi tersebut semakin kuat setelah Satria Muda kalah dari Hang Tuah Jakarta pada pertandingan yang digelar di hari Jumat malam.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Pebulu tangkis PB Jarum Sausan Dwi Ramadhani menjuarai Hydro Plus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Ia mengalahkan atlet pelatnas PBSI Jolin Angelia melalui pertandingan 3 game. Babak final berlangsung di Gor Jarum pada hari Sabtu kemarin. Sausan menang dengan skor 21-16, 10-21, dan 21-9. Game pertama berlangsung ketat dengan saling kejar poin sepanjang pertandingan. Jolin kehilangan fokus menjelang akhir pertandingan dan gagal mempertahankan keunggulan. Pada game kedua, Jolin tampil dominan sejak awal pertandingan. Atlet binaan PBSI itu unggul jauh atas Sausan. Momentum pertandingan berubah pada game penentuan. Sausan tampil agresif dan memanfaatkan kesalahan lawannya sepanjang pertandingan. Jolin mengaku terlalu ambisius mengejar gelar juara dalam pertandingan final tersebut. Ia juga mengakui kualitas kontrol permainan Sausan lebih baik. Kemenangan ini mempertegas dominasi atlet PB Jarum di turnamen nasional. Sausan tampil konsisten sejak awal kompetisi hingga partai final.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
0: kamu. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, tentunya olahraga di Indonesia itu kan banyak banget ya. Dan kayaknya Indonesia ini menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan gitu ya. Karena banyak nih atlet-atlet Indonesia yang sudah berjuang dan berprestasi di ajang nasional, ASEAN, Asia, ataupun juga di ajang internasional. Nah, baru-baru ini Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia nih menggelar rapat anggota untuk membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Dan NOC ini berperan sebagai jembatan aspirasi gitu ya untuk para pengurus federasi dan jajaran pemerintah gitu. Dan di forum ini itu juga dihadiri oleh Erick Thohir gitu ya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia gitu ya kan. Dan tentunya dari pihak NOC sendiri itu kayak pengen gitu ya komunikasi antara NOC dan juga pemerintah itu bisa terbuka gitu ya, apalagi menyangkut tentang anggaran untuk menyokong atau menjembatani dan memfasilitasi atlet-atlet Indonesia ini untuk dilatih gitu ya, untuk persiapan kejuaraan teman Pro 2. Dan tentunya komitmen dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kemajuan olahraga Indonesia ini kan memang sudah terlihat jelas gitu teman Pro 2. Dan menurut Pak Erick gitu ya, pemerintah memang selalu membuka ruang dialog gitu ya untuk menyerap masukan dari Komite Olimpiade Indonesia secara berkala. Dan tentunya pemerintah pusat ini juga sedang melakukan penyesuaian anggaran agar pembiayaan pembinaan atlet-atlet Indonesia ini bisa berjalan lebih tepat sasaran, teman Pro 2. Dan tentunya karena ada efisiensi gitu ya, jadi memang efisiensi ini itu dilakukan tentunya tetap dengan mempertimbangkan kebutuhan atlet yang sedang menjalani sebuah proses pembinaan secara berjenjang maupun juga ketika mereka ini sedang bersiap-siap untuk menghadapi sebuah kejuaraan ataupun juga lomba, apalagi untuk lomba-lomba di tingkat internasional teman Pro 2. Dan semoga kedepannya tentunya prestasi atlet-atlet Indonesia ini bisa menjadi tolak ukur gitu ya, agar pemerintah pun juga benar-benar bisa memberikan dukungan gitu ya untuk atlet-atlet berbakat Indonesia ini, mulai dari level terbawah gitu ya sampai level teratas di pelatnas teman Pro 2. Dan di acara ini Rizky Juniansyah dan juga Bob Hasan ini meraih The Game Changer Award NOC Indonesia teman Pro 2. Aduh, keren banget deh ya. Tapi memang gak heran nih, karena dua atlet ini kan memang berprestasi gitu ya. Dan tentunya penghargaan ini adalah sebagai tanda kehormatan gitu ya, pengabdian seumur hidup atas dedikasinya untuk tentunya kalau untuk Rizky Juniansyah ini kan untuk prestasinya gitu ya, yang tentunya sangat membanggakan. Dan untuk mendiang Bob Hasan ini tentunya adalah tanda hormat gitu ya, sebagai tanda kita tuh menghormati jasa-jasanya yang sudah mengabdi gitu ya untuk membina prestasi atlet-atlet Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.
3: Teman terbaik kamu.